artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Oke, teman berdua, itu dia lagu dari Mulai Langkahmu dari Yura Yunita.
1: Kalau ngomongin soal langkah gini tuh jadi keinget ini ya sih proses dari langkah-langkah kita menuju kesuksesan.
2: Iya, lu ngerasa sukses.
3: Kenapa? Kenapa? Langsung sukses nggak bisa? Bisa.
1: Aduh, gak? Bisa nggak ya? Kayaknya enggak ya, enggak.
2: Nggak bisa dong ya. Semua butuh proses ya.
1: Semua butuh proses, butuh langkah.
0: Bener
1: nah, kalau ngomongin soal kesuksesan, kita ada apa nih, Tak? Kayaknya ada yang menggembar-gemparkan nih. Apa tuh?
0: Yang menggembarkan pagi-pagi ini adalah
2: apa tuh? Apakah ada informasi seru kira-kira?
0: Ada. Kalau kita selama ini kan pasti mikirnya penulis sukses itu pasti yang baca bukunya tuh dari kota gitu kan. Yang penulisnya tuh dari kota.
1: Iya, benar.
0: Dia tuh dari daerah. Dia ini dari daerah tapi dia tuh bisa apa ya?
1: Apa tuh? Bisa apa nih? Apa nih? Oh, jadi ini ya. Jadi di yang kamu bilang tadi tuh ada penulis yang di mana dari daerah Lampung dan dia tuh membanggakan daerah Lampung.
0: Bener
1: nih.
0: Banget. Prestasinya itu ngebuktiin karya dirinya tuh bisa kreatif. Karyanya tuh kreatif dari daerah itu mampu bersaing di industri literasi digital Indonesia.
1: Wow.
3: Keren banget. Kan siapa sih namanya? Pengen tahu deh. Okay.
2: Coba sih di spill coba. Penasaran dong.
1: Penasaran. Jadi ada penulis dari Lampung ya. Dan namanya tuh ada Dita Cahyani, Dita Cahyaningrum. Iya, nah ini tuh sukses meraih jutaan pembaca lewat platform digital. Jadi dia tuh nulis kayak cerita-cerita mungkin webpad gitu ya yang di-upload
2: di novel-novel ya,
1: digital. Dan ini tuh mengangkat ceritanya tuh hampir realistis sama remaja dan kalangan muda. Makanya tuh rame dan banyak dibacanya. Kayak gitu.
3: Biasanya kalau udah kalangan anak muda nih pasti romance-romance ya.
2: Novel-novel percintaan ya.
1: Nah, kalau enggak romance biasanya dia kayak ini apa namanya itu fantasi-fantasi
2: genre-genre yang lagi digandrungi lah.
0: Karya-karyanya tuh kayak Jeff Gar, terus ada karya-karya Presma itu tuh berhasil banget dibaca jutaan kali karena ngangkat ceritanya dekat sama kehidupan anak muda banget lah pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Tadi aku bilang ya. Nah, tapi dia ini selain aktif sebagai penulis, ternyata dia juga tuh aktif sebagai konsultan penerbitan.
0: Wah, sukses banget.
1: Wow, iya kan?
2: Sukses banget kan?
1: Iya, jadi dia tuh selain aktif di penulis tadi itu dia aktif di konsultan penerbitan. Jadi dia tuh kayak ngebantu penulis-penulis yang baru rilis, yang baru baru bangkit buat ngembangin naskahnya sama proses penerbitannya. Jadi wow banget sih
2: si Dita.
0: Menulis tuh juga bagi dia tuh bukan soal buat nulis aja, tapi maksud dia tuh buat nulis tuh menjadi hiburan, tapi juga buat ruang buat berbagi refleksi, empati sama pengalaman hidup dia lah. Jadi di masukin semua pengalaman hidup dia di dalam novel-novel dia itu.
2: Dalam karya-karyanya ya.
3: Kompleks banget semuanya ada dan itu benar-benar menggambarkan gimana kehidupan remaja.
1: Nah, benar. Dari situ juga kita jadi tahu nih, wah ternyata dari Lampung ini ada ya penulis yang
2: penulis muda membanggakan ya, keren banget.
1: Iya, keren banget.
3: Jadi kalau misalnya kalian nih ngerasa punya bakat gitu kan, punya banyak cerita-cerita yang kalian hanya simpan di pikiran, lebih baik dituangkan menjadi sebuah karya tulis.
2: Iya, betul. Daripada jadi stres kan, mending kita tuangkan dalam sebuah karya, lebih bermanfaat. Jadi cuan. Betul.
0: Sukses banget ya.
1: Iya, sukses. Tapi ya itu tadi ya, buat teman Pro 2 yang mungkin tertarik ke bidang penulisan, bisa nih melanjutkan karir dari Dita.
2: Semoga saja termotivasi
1: ya.
2: Iya. Keren banget, luar biasa.
1: Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Special Spada Weekend karena kita bakalan kasih info-info yang lebih banyak dan lebih menarik lagi lainnya.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: It's my time dari Mika Tambayong. Ngomongin soal Mika Tambayong nih ya, Mika Tambayong ini merilis single terbarunya berjudul Jalan Tengah.
1: Wow.
2: Pinggiran lagi bisa enggak?
3: Di tengah banget nih.
0: Tengah banget Mika ya. Nah, track lagu ini tuh merupakan kolaborasi pertamanya sama Rai Putra. Kolaborasi pertama loh ini.
3: Keren.
1: Iya, dan dengar-dengar katanya ini tuh mimpinya si Mika buat kolaborasi sama Rai Putra. Dan kewujudan di tahun ini.
2: Dari dia audisi di tahun
1: 2008. Iya, ada mimpi.
2: Sama masih umur 13 tahun. Nah,
3: benar. Kan benar. 13 tahun sudah sukses. Mau menggapai apapun kita memang butuh proses kan. Iya. Seorang Mika aja butuh waktu bertahun-tahun gitu.
1: Iya. Betul. Buat rilis single barunya sama si Rai.
0: Mana pertama kali ya?
2: Dan kira-kira ini lagunya ngebahas tentang apa sih sebenarnya?
1: Nah, lagu ini tuh aduh, kalau ngomongin lagu ini tuh ngebahas tentang apa ya? Ini tuh agak
3: kenapa tuh dalam?
1: Iya, soalnya udah ngomongin tentang cinta dan itu putus
3: dalam
1: cinta.
3: Ya.
1: Iya. Yeah. Jadi bukan cinta-cinta yang membahagiakan, tapi
3: bukan
1: lagu itu
3: ya,
1: iya, ini tuh ngebahas tentang putus cinta. Jadi lagu ini tuh menceritakan di mana orang yang saling mencintai tetapi tuh buat memilih berpisah karena menyadari bahwa ternyata cinta itu enggak selalu cukup di dalam sebuah hubungan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Iya. Dua orang yang lagi di persimpangan hubungan ya. Tapi di lagu ini juga bukan langsung kandas gitu aja. Mereka tuh ceritanya tuh tentang berusaha untuk nemuin solusi terbaiknya tuh gimana sih tanpa saling menyalahkan.
3: Oke.
1: Jadi lagu ini tuh berbeda dari lagu-lagu putus cinta lainnya karena ternyata di lagu ini tuh kita enggak cuma nunjukin ekspresi kita putus cintanya, tapi kita juga tuh diajarin buat nerima.
3: Nerima.
0: Saling memahami enggak kalian nih?
2: Mau bilang saling memaafkan, saling apalagi
3: menyempurnakan asik. Dalam banget ya. Sama siapa dulu gitu kan. Lanjut apalagi nih kira-kira.
0: Nah, aransemen musiknya tuh dibuat sederhana tapi juga emosional.
1: Oh ya, karena itu tadi ya, makanya dibuat emosional biar pendengar ini tuh kalau dengerin lagunya jadi kebawa sama suasana lagunya.
3: Betul.
0: Tapi ada sentuhan rapnya kasih Rai Putra, jadi gak terlalu
1: jadi lagu ini tuh enggak cuma mellow dan ini doang, tapi ada rapnya
0: ada
1: juga
0: pop,
1: gitu.
0: Pop emission.
3: Ada sentuhan-sentuhan lain gitu ya.
1: Jadi kita dengerin lagu ini tuh selain ngerasa sedih dan ngerasa galau, tapi kita juga ada ngerasa agak semangat di kita itu tadi ya buat
0: mungkin karena ada rainya itu ya.
1: Nah, iya, ada rap-rapnya di kita tadi. Iya.
0: Jadi pesannya tuh tersampai.
2: Kapan dirilis lagunya? Dia udah nunggu-nunggu.
1: Oh, udah nunggu ya? Udah nunggu.
3: Udah enggak sabar, teman berdua juga udah enggak sabar ini. Iya.
1: Ya, jadi lagu ini tuh dirilis tanggal 17 Juli 2026 dan udah bisa didengerin di berbagai platform. Baru banget nih dirilis.
3: Baru banget tuh. Baru banget. Kemarin banget ya.
1: Baru banget.
3: Ya.
1: Nah, teman pro 2 buat info menarik lainnya tetap tunggu di Spada
2: Special Weekend.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: dari Meghan Trainor. Gue kalau dengerin lagu ini tuh aduh enak banget sebenarnya buat jalan pagi, ya kan?
1: Iya, bikin makin semangat gak sih pagi-pagi gini kan?
0: Apalagi dengan suasana pagi yang cerah nih kayak hari ini.
1: Cerah, makin cerahnya ya, ini kecerahan ya.
0: Cerah.
1: Panas.
0: Anget gitu kan.
1: Oke, teman-teman Pro 2 ini ada apa namanya perjuangan ya, ya harus kepanasan dulu nih kan. Tapi it's okay, nggak apa-apa.
0: Udah di dalam studio pakai AC ternyata kita masih keringetan juga ini ya, nggak kerasa AC-nya.
1: Tidak terasa.
0: Tadi ini udah ngomong soal olahraga nih ya, pagi-pagi ini anaknya olahraga. Jangan-jangan teman Pro 2 juga yang lagi dengerin kita nih sambil olahraga nih ya.
1: Jangan-jangan produktif banget nih kayaknya ya.
0: Nah kalau ngomongin olahraga, itu sebenarnya kalau olahraga itu boleh nggak sih kita olahraga perut kosong, atau kalau kita olahraga itu perutnya nggak boleh kosong?
1: Oh, kira-kira gimana nih? Apakah ada sesuatu informasi yang bisa kita dengarkan?
2: Sebenarnya tuh kalau olahraga pas lagi perut kosong tuh boleh banget loh.
1: Oh boleh.
2: Kayak kita sekarang lagi olahraga dengan perut kosong nih.
1: Olahraga suara.
0: Olahraga lambung.
2: Nah olahraga perut gimana kosong tuh boleh. Tapi cuman buat aktivitas yang intensitasnya tuh ringan. Jadi ringan hingga sedang lah. Kayak jalan santai, jogging ringan, terus
1: sepeda
2: yoga
1: gitu mungkin ya.
0: Kayaknya kalau sepeda tuh agak berat.
1: Agak berat ya.
0: Iya, Pak.
3: Sepeda tuh maraton aja lah.
1: Naik gunung kalian ya.
0: Berat ini ya.
1: Pingsan.
0: Nah, iya, katanya tuh kalau semisal kita olahraga dengan perut kosong, itu tuh sebenarnya tuh bisa membakar lemak kita lebih banyak.
1: Iya.
3: Diet nih ya.
0: Tapi itu tadi olahraganya harus ringan, nggak boleh yang terlalu berat.
2: Abis itu pulangnya makan nasi uduk.
0: Mantap, bubur ayam.
1: Enak tuh.
0: Terus ini juga ada menurut para ahli, ternyata olahraga saat perut kosong itu tuh boleh dilakukan asal kondisi tubuhnya itu sedang fit dan jenis olahraganya itu yang tidak terlalu berat kayak dikasih tahu Talita tadi.
1: Oh, okay.
3: Emang lagi kondisinya sakit, ya lebih baik untuk istirahat aja.
0: Udah mending rebahan.
1: Untung aja kita emang harus sarapan tepat waktu mungkin ya, kita isi dulu. Perutnya.
2: Mending rebahan sih.
0: Kalau tadi Talita ini rebahan itu adalah suatu olahraga yang ringan mungkin ya bagi Talita.
1: Olahraganya Gen Z kayak ini mah.
2: Tapi dianjurin ya teman Pro 2 kalau mau lakuin latihan yang berat kayak atau mau tes chassis ya lagi latihan jogging menanjak gunung.
0: Yang berat gitu ya.
2: Disarankan banget untuk isi energi terlebih dahulu supaya tubuhnya tuh enggak lemas.
1: Iya. Kalau yang berat-berat wajib sih ya harus kita isi dulu.
0: Karena kalau misalnya kita olahraga yang berat nih tapi kita enggak ngisi energi kita dulu tuh biasanya ini enggak sih kita kayak kehilangan energi dan cepat lelah gitu.
1: Iya, betul dong. Yeah. Nah, kira-kira ada resikonya enggak ini olahraga saat perut kosong?
0: Ada dong pastinya.
1: Ada ya Mas Tutup ya.
0: Kalau misalnya kita olahraga dengan perut kosong itu tuh biasanya kita ngerasa lemas, pusing, bahkan itu bisa menurunkan performa saat olahraga. Makanya itu tadi kalau mau olahraga saat perut kosong disarankan buat olahraga yang
1: ringan, ya, kondisi badannya juga lagi fit, lagi sehat gitu ya.
0: Dan ini ada saran juga kalau semisal olahraga yang intensitasnya tinggi, itu lebih baik sarapannya itu menggunakan yogurt, abis itu buah-buahan yang emang apa ya menyehatkan tubuh gitu ya, nggak bikin tubuh kita terlalu kekenyangan juga. Karena kalau kita olahraga saat kekenyangan juga nggak baik. Iya.
1: Mual, gue pernah sih dalam kondisi kayak gitu. Mual.
3: Kalau misalnya mau makan dulu tuh ada rentang waktunya nggak sih?
1: Kan iya, ada rentang waktunya juga lah ya.
3: Untuk waktunya nih.
0: Nah, kalau untuk waktunya sendiri itu dari 30 menit sampai 2 jam.
2: 2 sampai 3 jam juga bisa.
0: Iya, 2 sampai 3 jam juga bisa. Jadi kalau habis makan itu jangan langsung olahraga ya, teman Pro 2. Takutnya nanti malah
1: keluar langsung ya.
0: Nanti jadi enggak olahraga kitanya ya.
2: Jadi sebenarnya enggak ada aturan khusus ya. Olahraga tuh harus boleh atau enggaknya dalam keadaan perut kosong. Yang penting tuh kita tuh dengerin kondisi tubuh kita yang tahu.
1: Yang paling
2: tubuh
1: tahu
2: kita tuh ya kita
1: sendiri.
2: Ya.
1: Iya, betul.
3: Dan banyak banget ya sekarang ini lagi tren-tren olahraga-olahraga yang kayak pilates, yoga.
1: Iya.
0: Bikin
1: story.
0: Biasanya cuci-cuci gitu ya.
1: Update ya kan. Ciwi-ciwi biasa lah.
2: Jogging depan rumah dikit langsung story.
0: Sorry. Foto matahari kalau enggak foto kaki.
1: Tapi untuk ini gue setuju sih. Enggak apa-apa banget kalian story. Ini tuh jadi bahan semangat karena ini aktivitas yang baik gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau kalian fomonya sama olahraga menurut gue enggak apa-apa banget. Kecuali hal yang enggak baik baru jangan fomo-fomo.
0: Tapi kalau ngomongin soal tadi Insta story ya, ini kira-kira tahun Pro 2 ini tuh tim yang langsung upload saat abis olahraga nih misalnya tadi, langsung upload atau kayak di keep aja sih sendiri buat kenang-kenangan gitu kan?
2: Kalau lu gimana?
3: Kalau gue sih tipe orang yang suka update story. Jadi kalau misalnya gue ngelakuin hal kegiatan yang positif gitu ya, kenapa nggak gue update gitu?
1: Betul. Oke, okay,
3: benar sih. Yeah. Juga ya. Seluruh
1: dunia harus tahu. Pencitraan.
3: Seluruh
1: dunia harus tahu. Kita kasih makan Instagram. Betul. Nah, tapi mungkin teman Perudo juga pengen ngasih pendapat, gak hanya olahraga, boleh kan ya? Apapun itu, mungkin teman berdua kira-kira kasih pendapat, kalian tuh tim yang langsung upload atau tunda-tunda dulu, atau langsung ketika liburan ataupun abis ngapain. Boleh banget kan nanti sharing ke WhatsApp kita mungkin?
0: Iya, di 0811 7807208 925
2: atau di Instagram kita di pro2@bdl
0: dan @broadcaster.

0: Gemar Mahasiswa Pendidikan Eksakta Gempita kembali hadir di tahun ini nih dengan tema menciptakan generasi visioner yang inovatif melalui sains kreatif, kolaborasi, dan aksi nyatanya.
1: Dan kegiatan ini tuh ditunjukkan untuk siswa SMA sederajat sesumbakse.
0: Wow. Nah, buat kamu yang tertarik nih sama kegiatan ini, ada rangkaian kegiatan

0: teman-teman. Dan pemenangnya tuh ada di tanggal 6 Agustus 2026. Nah, buat kamu yang tertarik banget nih buat ikut kegiatan ini,
1: iya,
0: boleh banget ya. Informasi terkait perlombaan itu bisa kalian hubungin di kontak person, yaitu LCT MIPA BI Dian 0858 8063 5758.
1: Lalu ada juga lomba karya tulisnya, itu kalian bisa hubungi di Detiara 0857 6484 9184. Dan selanjutnya untuk lomba komik matematika, kalian bisa hubungi Hani 0858 40 015611.
0: Lalu ada lomba desain infografis Latisa 0815415241188. Dan lomba short movie Dwi 0878671183523. Lomba isai dari Risti 0821762484 08, atau media sosialnya @himasakta_unila.
1: Jadi buat kalian yang tertarik buat ikutan lomba ini, segera daftarkan dirimu dan tim kamu.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Iya, bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: 102,5 Pro 2 Belampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Pagi ini kamu masih bareng, ditemenin bareng Talita.
1: Ada Senja juga.
2: Dan ada Ayu Parpani.
3: Dan juga ada Reva Ferdinand, teman Pro 2 yang masih nemenin kamu di pada special weekend.
1: Yay. Kita masih berempat ya, gak berkurang,
3: masih,
1: gak lebih.
3: Masih ya, masih utuh dong, say.
0: Tambah 2 orang malah ya.
1: Oh iya,
0: ya.
1: Di sini ada 2 orang lagi. Coba hai.
3: Coba say hi, say hi. Hai, ada yang nemenin kita juga nih.
0: Mereka pulang dari olahraga ya, jadi
3: jogging. Masya Allah.
2: Sorry belum.
3: Produktif banget.
0: Tadi jogging dari luar ke, langsung ke RRI.
3: Betul, masya Allah. Rajin ya, say.
1: Rajin banget, produktif.
3: Kira-kira apakah sudah upload Insta Story belum ini?
2: Kita dari kalian
1: dah. Oh, dari kalian
3: dah. Jauh.
1: Wow.
3: Oh, jauh.
0: Gua lihat-lihat udah.
3: Oh, mungkin masih edit ya, proses ya. Masih, proses.
1: Okay. Pantes dari kalian dah langsung kurus nih ya.
0: Jauh ternyata joggingnya.
1: Jauh. Kira-kira tadi moto story-nya ini moto apa? Kaki kah atau moto logo RRI kah?
3: Langit kah apa-apa nih kira-kira?
1: Moto
3: yang Rido. Ngomong-ngomongin Insta Story nih, tadi kita udah ngasih tema Pro 2 kalau kita bakal bahas mengenai kalau kalian liburan nih kira-kira tipe yang upload langsung atau simpen buat diri sendiri gitu. Kalau siapa nih?
1: Kalau Senja.
3: Kalau Senja. Dia yang bagaimana coba?
1: Kalau Senja sendiri sih, aduh, kalau gue nih tim ini sih, apa namanya, nggak terlalu mentingin upload story. Bahkan gue uploadnya setelah 1 minggu setelah gue liburan.
3: Iya lagi.
0: Nokes-nokes ya.
1: Jadi orang mikir loh, perasaan anaknya di sini, kok uploadnya ada di Bali.
0: Jauh ya.
3: Kebetulan juga kan gue minggu lalu abis liburan. Wah, nah sampai sekarang masih terus nih berlanjut sampai seminggu setelah karena kita kayak
2: siaran ya,
3: masih siaran juga ini ada di uploadannya di tempat lain gitu kan, karena kita apa ya, di liburan itu menurut gue maksimalin untuk kita menikmati.
1: Bener, gitu. Sih,
3: karena kalau di rumah juga kan kita lebih optimal ya untuk ngedit-ngeditnya ya kan. Terutama cewek ini ya banyak lah yang harus diedit-edit gitu kan. Jadi yaudah kita maksimalin untuk menikmati aja selama liburan, bagi gue sih gitu ya tipenya. Nanti-nantian aja lah untuk Instastory mah.
1: Ya kalau Ayu sendiri gimana?
2: Kalau gue sendiri sih tipenya yang pengen langsung upload sih sebenernya.
3: Gercep nih.
2: Karena gue tuh tipe orang yang kadang tuh suka ngeliatin arsip kan, kayak cek-cek gitu. Oh iya, jam segini tuh gue lagi kayak gini loh.
1: Suka mengenang.
3: Jangan-jangan mengenang dong. Tapi kalau yang lain jangan dikenang ya.
1: Masa lalu jangan ya.
3: Yang udah-udah gitu.
0: Kalau gue sendiri sih kemarin kan abis naik gunung ya.
3: Sama dong kita dong, say.
0: Siapa nih yang teman produ yang mungkin mau ikut naik gunung lagi?
1: Lagi promo.
3: Promosi ya dia ya.
0: Gue sih, apalagi kalau naik gunung tuh kan pasti pulangnya capek banget ya. Jadi gue harus edit dulu nih sinematik-sinematik, JJJJ di atas.
3: Tren-tren, aduh gue bikin tren banyak
0: karena
3: nih belum kayak edit.
0: Karena naik gunung tuh capek banget.
3: Benar.
0: Jadi harus editannya harus pro banget lah pokoknya.
1: Jadi tipikalnya yang ini ya, ngepostnya nanti dulu lah, nikmatin dulu
0: sehari
1: kan.
0: Dua hari lah.
1: Nah nih,
2: kalau ngomongin kayak gitu gue jadi keinget ada salah satu ya dari teman Pro 2 yang udah cerita juga ke kita dari Instagram.
3: Okay.
2: Cha underscore. Nih A-nya ada 3 nih. CH.
3: Ada A-nya 3 ya, triple ya. Gimana nih katanya?
1: Akun first ya?
0: Spill gitu ya.
2: Aku sekarang malah lebih milih upload pas pulang. Soalnya kalau lagi liburan tuh pengen fokus nikmatin suasana, ngobrol sama teman atau keluarga, dan gak kepikiran harus bikin konten terus gitu. Rasanya kayak lebih tenang aja gitu. Lagian kalau upload belakangan juga gak ada bedanya. Yang penting momen liburannya tetap seru dan bisa dinikmati.
1: Sama kayak Reva.
3: Iya sama, satu tim nih. Cuma kadang kan misalnya lagi numpuk ya, kekurangannya nih upload belakangan, kadang ada yang keskip atau enggak udah terlanjur mager nih gue. Terlanjur mager kadang-kadang akhirnya keskip dan numpuk di galeri.
0: Terus apa bulan depan?
3: Bulan depan, bisa juga tahun depan. Gitu sih. Ada lagi dari mana nih?
1: Ada lagi dari WhatsApp di 0813-2845 sekian. Jujur, aku tuh termasuk yang udah jarang update story pas lagi jalan-jalan. Kalau dulu itu hampir setiap tempat yang didatengin pasti di-upload. Kalau sekarang malah sering lupa buka Instagram karena lagi asik menikmati tempatnya. Biasanya baru sadar pas udah di perjalanan pulang, terus fotonya di-upload sekalian. Menurutku tuh liburan itu buat istirahat, bukan malah sibuk mikirin angel foto atau nunggu sinyal buat upload.
0: Berarti sama aja ya.
3: Cuma dia lebih kayak manusia misterius mungkin ya sekarang ya.
1: Kayaknya nih Instagramnya di-private. private, terus ada postingan, nggak ada
3: postingan gitu ya.
0: No face, no case lah ya.
3: Oh, betul.
0: Terus di sini selanjutnya ada dari Instagram nih, dari Naya, yangnya triple, A-nya triple.
3: Triple juga.
0: Naya.
1: Panjang loh ini ya.
3: Apa nih, apa nih?
0: Excited banget ya. Jujur aku termasuk yang udah jarang update story pas lagi jalan. Oh, salah-salah, maaf. Sorry, aku rasa sekarang bukan karena gengsi atau takut dilihat orang, tapi memang lagi pengen hidup lebih santai aja. Dulu kayak ada perasaan harus upload biar orang tuh tahu nih gue lagi liburan. Sekarang justru lebih seneng kalau momen itu dinikmatin tanpa sibuk pegang HP. Bahkan kadang pulang liburan baru sadar ternyata story yang diupload cuma satu, padahal foto di galeri ada ratusan.
1: Oh,
0: ini kayak gue sih.
3: Lebih dewasa ya dia, santai.
0: Iya.
3: Apa nanti ya?
2: Kayaknya berarti yang langsung upload.
3: Rajin sih lo ya, ya.
1: Kalau menurut gue kayaknya gengsi-gengsi sekarang tuh lebih kayak udahlah nikmatin momennya dulu lah, ngepostnya nanti aja gitu. Karena kalau langsung ngepost di saat itu juga kayak ya gimana ya, kita jadi sibuk sendiri sih sama.
3: Iya, jadi kurang gitu menikmati mungkin ya. Apalagi kalau emang kita di banyak tempat. Mungkin kalau satu tempat masih oke-oke lah kalau misalnya langsung diupload.
0: Atau juga kadang kalau kita lagi staycation mungkin kita berempat ke depannya bakal staycation. Oh. Biasanya siang pagi sampai sore kita foto-foto, malamnya udah tuh sibuk HP ngedit.
3: Iya benar sih ya, begitulah ciwi-ciwi.
2: Itu berarti lagi
3: fokus pada konten masing-masing.
0: Udah kayak seleb.
1: Iya.

0: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya, Tamu Pro 2, kita udah nemenin selama 2 jam. Dan terima kasih juga buat Tamu Pro 2 yang udah setia mendengarkan kita. Terakhir dari kita,
1: let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
3: Sekali di darat, tetap di udara.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi? Apa Li? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah lama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi

pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan. Teman terbaik kamu.

0: bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Good morning, Canada time.
6: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: teman terbaik kamu.
1: Halo teman pokok dua, bareng gue Fitra Bakau dan
0: juga Syasya Uya
1: bakal temenin kalian sampai dengan jam 2 nanti hanya di Santai Siang.

0: Halo teman Pokadura. Nah jadi siang kali ini kita bakal ngebahas mengenai apa aja nih Sasi?
1: Yang pertama ada kuliner.
0: Wah, kuliner lagi hits banget ya di Bandar Lampung. Ada dan kedua ada olahraga yang banyak diminati di Bandar Lampung khususnya. Dan yang ketiga ada apa nih Sasi?
1: Ada informasi showbiz entertainment. Yang pastinya kita bakal seru-seruan dan ngobrol bareng teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Fitra, gimana nih siang lo, siang hari ini nih gimana perasaan lo nih?
1: Perasaan gue siang hari itu happy ya, soalnya kan gue hari ini tuh gak telat bangunnya. Terus tuh gue kebetulan nanti mau pulang.
0: Iya, gue denger-denger kabarnya lu mau pulang
1: ke kampung, iya. Kalau lu gimana Sasi?
0: Kalau gue agak lumayan, gue harusnya tuh gue bukan morning person sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Tapi karena hari ini ada siaran, gue bangun dengan cerah, mandi gue udah. Udah menyapa dunia gue.
1: Kalau teman pokok dua gimana nih? Adakah yang lagi di jalan mungkin mau liburan ke pantai atau staycation di villa? Atau lagi di jalan atau yang lagi menikmati santai siangnya dengan ngopi atau nonton film, liburan.
0: Nah, untuk nemenin teman Pro 2 kali ini kita ada top 3 chart lagu, song nih Fitra. Yang pertama ada Dai Dai nih. Dai Dai dari Shakira Burna Boy. Jadi lagi zaman-zamannya dunia FIFA dunia 2026
1: ya, Piala Dunia ya. Kalau kemarin kabarnya ini tanggal 20 Juli kan mau ada Argentina versus Portugal, Spanyol apa Portugal?
0: Spanyol. Makanya pokoknya gue kalau misalnya udah ngomongin Argentina gue pasti ngikutin sih.
1: Oh iya, gue ini ya gitulah, gue ini basic aja lah kalau gue ini.
0: Lu gak ngikutin bola banget ya?
1: Iya, yang penting gue tahu. Oh ini tanggal 20 Juli nih finalnya nih. Siapa bawa-bawanya sih kayaknya? Argentina nggak sih
0: Argentina
1: atau
0: Argentina menang lagi menurut gue sih?
1: Ah nggak mungkin bisa jadi.
0: Nah, itu tadi. Dari lagu-lagu ini Dai-Dai ini untuk lagu resminya Piala Dunia. Lalu yang kedua ada Head That I Made You Love Me nih dari Ariana Grande. Lagu ini ceritain tentang apa sih Fit? Jadi lagu ini nih
1: kayak ini nggak sih kayak hubungan yang HTS ya jatuhnya. Jadi kayak si ceweknya itu ya, terjebak dalam hubungan yang gak pasti.
0: Lalu di top 3-nya ada Beauty and a Beat dari Justin Bieber dan Nicki Minaj nih. Lagu EDM nih Fit.
1: Wah, dia tuh ngajak kekasihnya atau pasangannya itu kayak jangan terlalu sibuk memikirkan dunia luar. Kita enjoy aja di tempat hiburan.
0: Di tempat hiburan. Pokoknya mendengarkan musik-musik yang ada ya. Menikmati masa yang sekarang gitu. Jadi buat kamu pecinta musik EDM bisa banget dengerin lagu ini ya gak sih?
1: Betul banget
0: nah,
1: sih.
0: Nah itu tadi 3 top global song kita. Kalau teman Pro 2 mau request lagu
1: juga bisa juga. Bisa di mana nih Sasi?
0: Di WA kita. WA kita ada yang baru nih.
1: Wah,
0: Fitra.
1: Baru ya.
0: Iya, WA kita di mana nih Fitra? Di 0811 7208925
1: atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin teman Pro 2.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara. RRI Bandar Lampung.

Ya teman Pro 2, setelah ini kita bakal ngasih tahu ke kamu nih top 3 global chart yang lagi mendominasi tangga lagu dunia. Ini dia.

0: selanjutnya kita akan
1: nah itu dia teman kedua iya. Top 3 lagu yang banyak lagi di request sama para pendengar nih Zaci. Nah ya, teman kedua juga bisa request lagu yang sedang pengen didengarkan di hari santai siang ini di weekday ya.
0: Weekend kita dong.
1: Ya bisa langsung di request aja ke kita. Kita tungguin seluruh requestan lagu kalian untuk menemani santai siang kali ini.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Lagu Fashion dari Kortis nih, Fitra. Gue pas denger ini tuh gue kayak semangat banget ya di Sabtu pagi ini. Sabtu
1: ini udah mau ya? Udah mau OTW siang
0: udah
1: nih kayaknya.
0: Udah mau OTW siang.
1: Iya.
0: Jadi gue kayak pas denger ini kayak semangat banget nih.
1: Gue juga sih kayak Brit-nya itu kayak
0: Brit dance, break apa? Brit ya. Lagunya pokoknya nyenengin ya.
1: Iya.
0: Pas banget tadi kita udah ada requestan juga ya dari teman produser.
1: Iya, ada pendengar, ada request dari siapa nih? Dari ya, kita bacain ya, kita bacain ya. Halo Kak, halo. Aku Nanda dari Wai Halim, deket kasih gue itu Wai Halim. Mau request dong lagu Aduh dari Drop
0: Dari ini Marion Jola ya.
1: Oh, Marion Jola. Lagi suka banget dengan lagu ini, apalagi di santai siang kayak gini nih kayaknya asik juga nih kalau diputerin, Kak. Makasih.
0: Ya. Oke, nanti kita puterin ya Nanda. Lalu selanjutnya ada request lagi nih dari Raja Basa. Dari Raja Basa katanya aku mau request Kak Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Oke, kita puterin juga ya. Lalu ada yang titip salam juga nih.
1: Siapa nih titip salam
0: Alex,
1: nih?
0: Alex Tanjung Bintang. Titip salam buat kamu calon pacar aku. Cepet dong kita ketemu.
1: Bosen nih. Wah, agak bingung juga nih.
0: Bosen nih,
1: hopeless mulu ya.
0: Alex, sabar ya Alex, sabar.
1: Terus tuh ada juga dari Sultan Agung juga
0: bentar, tapi Alex sih tadi juga mau request ini lagunya Teh Hijau.
1: Oh, dulu. Teh Hijau, oh iya siap.
0: Siapa lagi nih, Fit?
1: Selanjutnya itu ada dari Kemiling, namanya adalah Cynthia. Okay. Dia mau request katanya Perahu Kertas.
0: Perahu Kertas, Bau di Ayunda tuh ya.
1: Lagu gue
0: jaman-jaman SMP.
1: Enggak sih, gue gak suka lagu melo.
0: Oke, nanti kita puterin ya teman-teman.
1: Kita puterin ya. Oke.

0: Gebiar beasiswa pendidikan S-Kasta Gembita kembali hadir di tahun ini dengan tema menciptakan generasi visioner yang inovatif melalui sains, kreativitas, kolaborasi, dan aksi nyata.
1: Kegiatan ini ditujukan untuk siswa SMA sederajat se-Sumbaksel. Rangkaian kegiatannya ada perpanjangan pendaftaran tanggal 12 sampai dengan 21 Juli 2026, pengumpulan karya di tanggal 14 sampai 21 Juli 2026, lalu ada seleksi berkasnya di tanggal 22 sampai 24 Juli 2026, pengumuman finalis di tanggal 25 Juli 2026, technical meeting di 29 Juli 2026, presentasi dan penjurian final di 4 sampai dengan 5 Agustus 2026, dan pengumuman pemenangnya di 6 Agustus 2026.
0: Nah, ada informasi terkait perlombaan dapat Anda akses di kontak person yaitu LCT MIPA BI di Dian 0858-08063 atau bisa di 5758. Saya ulangi kembali, untuk lomba LCT MIPA BI ada di nomor kontak person Dian 0858-08063 5758, dan untuk lomba karya ilmiah bisa ke Kak Detiara di 0857-6484-9184 atau di lomba komik matematika di yaitu dengan Kak Hani di 0858-4001-5611, dan ada lomba desain infografis di Latisa 0815-4152-4188, lalu ada lomba short movie di Dwi 0878-6718-3253, dan terakhir ada di lomba esai dengan Kak Risti di 0821-76-24-8405.
1: Atau bisa juga di media sosialnya di @himasakta_unila. Segera daftarin diri kamu dan tim kamu sekarang juga.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kopi? Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari plastik rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Radio RRI Bandar Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: is the album. Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti

asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman Pro 2, jangan lupa

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Simon, what's going on here?
2: There you go.
1: There's your clip. They shredded it.
2: We have fun. Outrageous from Foss.
3: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
2: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Selamat siang teman Pro 2.
1: Siang.
0: Siang ini kamu masih ditemenin sama gue nih, Syasha Aulia dan juga Fitra Bakar.
1: Wah, jadi betul banget. Gimana nih teman Pro 2 siangnya? Pasti lagi ada yang makan siang.
0: Ya, lagi ada yang
1: masih
0: ya.
1: Dalam perjalanan menuju objek wisata mungkin.
0: Nah, lagi weekend kayaknya banyak ya, yang ngabisin waktu sama keluarga juga
1: ya. Nih. Nah, kalau lo gimana sih?
0: Kalau gue tuh siang ini gue lagi pengen banget makan mie.
1: Makan mie siang.
0: Iya, gue lagi BM banget. Gue kayak, apa ya, makan apa ya kira-kira yang beda banget. Tapi mie kan biasanya, apalagi mie instan itu,
1: harus ngerebus dulu air panas ya, sampai dia mendidih dulu.
0: Iya, harus ngerebus air dulu. Jadi kayak pakai air panas.
1: Agak ribet ya.
0: Agak ribet itu. Tapi gue baru tahu nih, ada terobosan terbaru yang dikembangin sama perusahaan di Jepang nih.
1: Wow.
0: Jadi inovasi uniknya ini, dia meluncurkan mie instan yang ternyata bisa diseduh hanya pakai air dingin doang.
1: Nah, bisa banget tuh dibawa kemana-mana, traveling juga bisa nggak sih?
0: Bisa banget. Jadi kita pada saat kita traveling, kita nggak perlu capek-capek
1: untuk ngerebus air lagi, air tinggal panas. Disiram air dingin aja udah bisa dimakan, langsung disantap.
0: Nah, itu dia solusi terbaik nih buat kamu nih teman Pro 2.
1: Yang males, yang mager, mungkin mager untuk ngerebus air dulu, tapi gue sudah gak ketahan mau makan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Itu bisa banget ya, mie ini jadi solusi buat
1: solusi
0: teman
1: untuk yang lagi lapar. Nah, lanjut teman Pro 2. Ternyata ada 10 destinasi kuliner terbaik dunia itu ada di Indonesia. Mulai dari Jakarta dengan nasi goreng, ada sate,

0: boleh
1: enggak? Okay. Iya, enggak boleh. Okay. Kita dansak dulu.
0: Gitu ya.
1: Jogja dengan gudeg, kemudian Jogja Bandungnya kan dengan batagor yang siomay juga. Emang, lalu ada rawon dari Surabaya dan masih banyak lagi ya teman Pro 2. Ini tuh kayak bangga banget ya Indonesia,
0: iya, Indonesia tuh kulinernya enak-enak juga banget.
1: Iya, emang. Apalagi khusus di Bandar Lampung lagi ada kegiatan Bandar Lampung Expo ya. Kalau kalian mau kulineran di satu tempat dan menikmati hiburan, itu bisa banget.
0: Bisa banget ke Bandar Lampung Expo itu
1: ya. Iya, betul.
0: Di sana jual berbagai macam ya makanan kuliner Indonesia.
1: Sekaligus membangkitkan UMKM ya.
0: UMKM kita. Seru banget tuh. Jadi buat teman Pro 2 yang ngabisin weekendnya bareng, mau sama keluarga, mau sama teman, mau sama pacar, HTS bisa banget ya ke Bandar Lampung Expo itu ya, Fitra.
1: Boleh banget, boleh. Itu free kalau nggak salah ya. Kemudian kalau teman-teman Pro 2 gimana nih makanan atau kulineran siang ini? Kira-kira lagi makan apa? Sate, soto, atau apa gitu ya?
0: Banyak pasti ya teman Pro 2 mah di mana-mana. Kayaknya berbagai macam ya siang ini makannya. Nah itu tadi teman Pro 2, kita masih buka request lagu dari teman Pro 2. Jadi bisa banget request ke kita ya nanti. Kita bakal setelin, oke? Okay?

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: RRI Pro 2 RRI

0: Cuman pro 2 kali ini momen ketika Prancis bungkam Inggris 2-1 di Piala Dunia 2026. Wah, hal ini duel versus Inggris dalam perebutan tempat ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini dihiasi rekam jejak kemenangan 2-1 dalam pertemuan terakhir di ajang Piala Dunia. Laga Prancis versus Inggris akan berlangsung di Stadion Miami Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia bagian barat. Laga ini merupakan pertarungan dua tim dengan tingkat rivalitas tinggi. Pertemuan kedua sudah berlangsung lebih dari satu abad sejak pertama kali berjumpa pada 1923. Waduh, lama banget nih Sasi. Prancis dan Inggris juga sudah bertarung sebanyak 32 kali dalam semua ajang.
1: Lagi rame banget emang ya berita tentang Piala Dunia.
0: Iya, wah, ya. Kita tungguin aja ya hasil aja. nanti malam ya.
1: Lain dari Piala Dunia nih kita geser ya. Ternyata Indonesia nih juga punya pencapaian sendiri nih Fitra.
0: Apa tuh?
1: Dalam bidang bulu tangkis ya.
0: Wah, bulu tangkis. Kita memang jago banget ya mencetak atlet-atlet bulu tangkis.
1: Berita baik dari olahraga Indonesia, jadi ada dua wakil Indonesia di semifinal Japan Open 2026. Jadi di sini ada Putri Kusuma Wardani dan Fajar Alfian yang jadi wakil dari Indonesia nih.
0: Wah, lagi-lagi Indonesia menorehkan prestasi
1: ya. Bener banget.
0: Di bidang dunia bulu tangkis.
1: Kita bakal ngelakuin semifinal nanti di Tokyo Metropolitan Gymnasium ya, di Tokyo.
0: Oh, di Tokyo Jepang.
1: Iya, di Tokyo Jepang. Hari ini Sabtu loh.
0: Sabtu ini.
1: Jadi
0: tungguin juga ya.
1: Iya, teman Pro 2 bisa banget kasih semangat ya buat Indonesia. Jadi
0: dan
1: jangan
0: juga lupa ditonton ya, kegiatan bulu tangkis itu.
1: Benar banget. Itu dia tadi berita informasi dari seputar olahraga ya. Kamu bisa banget juga masih request ke kita lagu-lagu bakal kita puterin nanti.
0: Iya, atau bisa baca-baca berita juga di rri.co.id untuk melihat update berita-berita tersebut ya, teman-teman.

0: Ya, teman Pro 2 di sini masih sama gua.
1: Dan tentunya gue lagi Vito Kabakal.
0: Ya, kita di sini tadi udah ngomongin banyak informasi.
1: Banyak banget serius dari banget ya. kuliner. Terus olahraga,
0: Piala Dunia itu, juga kan.
1: Piala Dunia dan kali ini gimana nih teman Pro 2?
0: Kali ini ada informasi yang lebih seru nih teman Pro 2 yang bakal kita kasih ke kamu. Ini dari informasi
1: showbiz my,
0: ya showbiz.
1: Wah,
0: ya.
1: Wow, entertainment nih. Entertain. Apa nih yang lagi harus kita bahas dan perlu diketahui oleh teman Pro 2 nih?
0: Ada dari my lucky gue nih.
1: Siapa nih my lucky gue?
0: Iya, Afgan nih bakal gelar konser retrospektif nih. Dia udah ngerayain, dia mau merayakan 18 tahunnya dia berkarya. Wow. Jadi di konser ini
1: kayak persembahan gitu ya. Maksudnya dedikasinya udah 18 tahun nih, harus dirayakan.
0: 18 tahun kayak sama aja kayak lu Sweet 18 gitu lah, ulang tahun ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, dia mau merayakan 18 tahun dia berkarya. Jadi di konser itu.
1: Tapi ya kayaknya Afgan ini tuh banyak banget ya penggemarnya ya. Karena semua lagunya itu kayak ngena banget di anak-anak muda zaman sekarang ini.
0: Dan juga menurut gue ganteng banget sih Fit.
1: Enggak, gue sih suka lagunya dari yang judulnya Kacamata itu. Wah, bagus banget.
0: Lepas kacamata.
1: Bagus banget. Betulan nih pakai kacamata nih sasinya.
0: Apakah gua yang ditulis di situ lagu itu?
1: Bisa jadi.
0: Itu tadi ya teman Pro 2. Jadi
1: ya jangan lupa ya teman Pro 2 disaksikan atau ditonton.
0: Iya, ditonton bisa banget. Apalagi buat kamu pecinta konser-konser musik, ngajak pasangan boleh.
1: Biar makin akrab, makin dekat gitu
0: atau
1: ya.
0: Atau kita berdua mau nih?
1: Boleh. Atur jadwal. Atur jadwal.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Di Santai Siang bareng gue Fitra dan
1: Syasya Aulia.
0: Nah, kali ini kita bakal ngebahas request yang sudah masuk dari teman-teman Pro 2
1: dan pesan-pesan dari teman Pro 2 ya.
0: Ya,

0: sama gue ya, ya sama kita lagi ya, nih. Dan Fitrah di sini. Sekarang kita bakal bacain pesan dari teman Pro 2 nih, Fi.
1: Banyak banget nih udah masuk nih.
0: Iya, tadi ada request juga ya. Dari thenaps.radio nih. Izin Kak mau request lagu Cinta Sia-Sia dari Nabila Takia.
1: Boleh, boleh, nanti kita
0: ya, kita playin. Kita. Ini buat pacarnya katanya lagi LDR, Fit. Terus yang kedua nih ada dari
1: apa nih? Salfam.
0: Sals FM ya.
1: Ya, siang Kak mau request hatunya Salma.
0: Hacu sama. Ya. Makasih katanya. Oke, okay, nanti banyak. kita playin juga. Terus dari
1: Brem
0: Instagramnya Lemonade dari Icepak Kak.
1: Terus ada nitip salam juga tadi namanya Adinda dari Teluk Betung, katanya Kak titip salam untuk cowokku yang lagi apa sih namanya magang di salah satu perusahaan. Ya, siapa nih? Pengen juga dong dititipin salam.
0: Duh, jadi curhat Fit.
1: Lagi-lagi tadi itu ada yang request juga mau titip salam lagi. Banyak titip banget salam. Hari ini yang titip salam dari Raja Basa. Dia tuh mau nitip salam untuk temannya yang ada di Teluk, katanya kapan kita main? Soalnya udah lama enggak main. Yeah. Lo di WA enggak di WhatsApp enggak dibales gitu.
0: Terus dari Jihan nih katanya, Jihan mau titip salam buat teman-temannya. Grupnya namanya circle-nya Ukis.
1: Oh, Ukis.
0: Katanya semangat ya kuliahnya, udah libur nih, jangan lupa main-main, jangan pada sombong gitu.
1: Mahasiswa ya, kalau udah libur udah lupa semua. Ingat pribadi masing-masing.
0: Nah, itu dia tadi ya teman Pro 2 buat kamu yang udah request, tadi lagunya bakal kita putar. Dan makasih buat yang udah kirim-kirim salam ya
1: salam. Kita. Salam-salam dari kita juga yang ada di Pro 2 BDR.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Wait, hold up, stop.
1: Teman Pro 2 masih sama gue, Syasya Aulia dan Fitra Bakau di sini nemenin santai siang kamu.
2: Yap. Ya, kita bakal nemenin kalian sampai dengan siang hari ini.
1: Iya. Btw juga, ya Fit.
2: Iya.
1: Setelah denger lagu Lemonade Aespa tadi, gue tuh kayak mengingat nilai semester gue.
2: Wah, gue juga sih kayak, aduh, nilai semester gue udah sempurna apa nih?
1: Nilai semester gue kayaknya semester ini agak mengecewakan ya.
2: Tapi nggak apa-apa, untung-untung kita jalanin ya.
1: Tapi dari lagu Lemonade tadi gue inget, gue kayak mengingatkan gue lagi, refleksi gue lagi gitu loh, Fit. Ternyata kesulitan itu bisa jadi peluang kita. Jadi bisa jadi nilai gue yang tadinya kecil ya, mungkin
2: bisa jadi besar peluang, di semester depan.
1: Peluang gue di semester depan
2: untuk bangkit menjadi lebih baik nilainya. Nilai gua, ya betul sih, ya. Kayak semua kesulitan tuh ada hikmah yang bisa kita bangkitkan untuk lebih baik ke depannya.
1: Ya bisa jadi, mungkin bisa jadi, maybe ya. Yes.
2: Bisa sih, kalau gue bisa, nggak ada mungkinnya.
1: Bisa ya, ya lu semangatin gue dong. Ya,
2: semangat Sasi, semangat teman Pro 2 juga yang lagi ngadepin nilai semester ataupun gimana ya kehidupannya ada masalah. Gitu, semangat semua itu ada hikmahnya ya teman Pro 2. Kita enjoy aja di siang hari ini. Yeah. Kali ini kita ada request pendengar lagi. Tadi itu ada yang request lagu
1: dari TikTok ya.
2: Dari TikTok itu kalau nggak salah namanya Ica ya kalau nggak salah. Ica dia minta sumpah mati, lagu sumpah mati.
1: Itu dia tadi kita bakal puterin ya, Ica, buat kamu.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: menampung teman terbaik kamu.
1: Terima kasih teman Podua yang sudah mendengarkan kita dari jam 10 tadi. Dan terima kasih juga teman Podua yang sudah request ataupun titip salam terakhir dari kita.
0: Let's be fashion, expressionless, only with Podua Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan semua informasi tentang bola di Podua Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Terakhir dari kita, bye.
2: Bandar Lampung 92,5 FM.

0: 2, udah hari Sabtu, berarti waktunya Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edit. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga lo baik-baik aja di weekend ini tentunya ya. Dan tentunya biar makin seru lagi weekend lo, gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini, ada satu lagu yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, sedih banget ya. Tapi tenang aja, tentunya ada yang menggantikan di posisi ke-20 kita di minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Salah satu new entry kita di minggu ini, sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk terus saling memahami pasangan kita, yang dimana ini akan menjadi bagian dari album ke-6 Pamungkas nanti. So, ini dia berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.
1: Number 20.

0: Disihir dengan Lompat Lebih Tinggi Teman Pro 2, sebuah anthem persahabatan yang pertama kali populer di awal tahun 2000-an di Teman Pro 2. Dan di project remake ini, Lomba Sihir tentunya ngasih nuansa yang cukup berbeda ya di lagu ini tanpa mengurangi esensi dari lagu ini tentunya. Jadi gimana menurut lo Teman Pro 2, kira-kira lagu ini akan bertahan berapa lama nih di Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita bakal lanjut dulu ke posisi 18 Teman Pro 2. Satu lagu yang menjadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Ini dia Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suara
1: Number 18.

0: berubah jadi 2 teman pro 2. Di minggu keempatnya ini berhasil menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya kita beralih ke posisi 16. Setelah bertahan 13 minggu lamanya di Indonesia Top 20 di Jakarta, menempati posisi 16 di minggu ini ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: dengan Rabun Jauh Teman Bro 2 menempati posisi ke-15 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya di posisi ke-14 di minggu kelimanya, sebuah lagu yang menjadi perayaan 30 tahun dari sebuah band legendaris Sheila on 7. Ini dia Sederhana
1: number 14.

0: untuk minggu ini di Indonesia Top 20 di Jakarta. Dan selanjutnya ke posisi 12, sebuah kolaborasi lintas generasi, ini dia Tohpati yang berkolaborasi dengan Nadiem Pasalamah dengan lagu Semusim.
1: Number 12.

0: cukup lama di Indonesia Top 20 Jakarta, 15 minggu lamanya berada di chart. Dan sepertinya lagu ini akan mulai perlahan ya turun keluar dari chart di minggu-minggu ke depan. Setuju atau enggak nih? Let me know ya. Alright, sebelum kita masuk ke 10 besar untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu ya, dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11 kita untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20, new entry kita, berapa kali kita saling memaafkan, dari Pamungkas. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir menempati posisi ke-19. Di posisi ke-18, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Masuk di posisi ke-17, Terbelah Jadi Dua, dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Posisi ke-16, Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Next, naik ke posisi 15, Rabun Jauh dari Bernadia. Mengunci posisi ke-14, Sheila on 7 dengan Sederhana. Another Song from Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, mengunci posisi 13 di minggu ini. Di posisi ke-12, Semusim dari Toh Pati dan juga Nadif Basalama. Dan di posisi ke-11, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Well, itu dia teman-teman berdua lagu yang berada di posisi ke-20 sampai ke-11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini di posisi ke-10. Ada satu lagi lagu dari Toh Pati yang kali ini berkolaborasi dengan Fabio Acer. Ini dia, Cinta Kita.
1: Number 10.

turun 82 di minggu ini. Dan menurut lo, apakah edisi minggu depan lagu ini masih bisa bertahan di chart atau harus keluar nih? So, mungkin itu lo yang bisa menentukan ya. Alright, sekarang kita bakal masuk ke posisi ke-8. Sebuah lagu yang katanya nih jadi anthem anak Jaksel. Bener gak ya? So, ladies and gentlemen, this is Farel Hilal with Keliling. Number 8.

0: dari Raim Laode dengan singlenya Iqra berhasil mengunci posisi ketujuh untuk minggu ini, teman berdua. Dan sekarang kita next beralih ke posisi 6 untuk edisi minggu ini, sebuah lagu dari Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 6.

seribu kali teman Bro 2 yang menempati posisi ketiga kita untuk edisi minggu ini. Kita lihat ya teman Bro 2, apakah Gia Indrawari berhasil menggeser top 2 kita atau bahkan menjadi juara kita untuk edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita masuk dulu ke posisi 2 untuk edisi minggu ini teman Bro 2, sebuah lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Number 2.

0: Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Di posisi 10 ada kolaborasi dari Toh Pati dan juga Fabio Aser, Cinta Kita. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi ke-9. Posisi ke-8, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi ke-7, Ikro by Raim Laode. Memasuki posode. Posisi ke-6, ada Liodra dengan Teganya Kau. Posisi ke-5, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi ke-4, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. 1000 Kali by Gea Indrawari di posisi ke-3. Dan runner-up kita untuk minggu ini, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Alright, time is coming teman bro 2. Gue bakal spill kasih tahu siapa posisi nomor 1 kita di chart Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Setelah bertahan 9 minggu lamanya di chart, sebuah lagu dari 3 orang yang sangat-sangat-sangat percaya diri. Well, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 1.

92. Terima kasih untuk 92 semuanya udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue Edi Tama di hari Sabtu ini tentunya. Habis ini masih banyak program-program dan juga penyiar-penyiar yang kece yang siap nemenin lo semua di weekend ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya. Gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.

0: aksi unjuk rasa yang digelar di sejumlah titik strategis di Jakarta. Ini pihak kepolisian secara resmi mengerahkan sebanyak 4.312 personel gabungan untuk mengawal pengamanan. Dan ribuan personel nih dari unsur TNI, Polri, serta pemerintah daerah ini disiagakan untuk memastikan jalannya aksi penyampaian aspirasi untuk tetap kondusif. Info selanjutnya, teman Pro 2. Datang dari masa depan salah satu grup idola global terbesar, yaitu besutan SM Entertainment NCT 127 yang dilaporkan telah resmi memperpanjang kontrak kerjasama mereka dengan pihak agensi. Kabar pembaharuan komitmen ini langsung disambut euforia masif oleh para fansnya NCTzen di seluruh dunia. Setelah sempat diwarnai spekulasi panjang, langkah perpanjangan kontrak ini memastikan bahwa 9 anggota NCT 127 akan terus melanjutkan aktivitas musik kelompok secara utuh, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, teman Pro 2. Ini kabar membanggakan datang dari arena olahraga internasional, di mana tim nasional voli U18 Indonesia sukses mengamankan posisi 10 besar.

0: dan celah berarti bagi Bahrain.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2. Kita lanjut lagi ke International Chart RRI Pro 2 Jakarta.

langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu, gue pengen say goodbye kepada satu lagu. Ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus cabut dulu nih nomor 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20,

Prada. Kita lanjut, dari sana ada Sienna Sparrow, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Sparrow, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macam. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama Bro 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di number 16.

yang naik ke nomor 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. Barusan diputer spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14. Ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu. Ada Somber with Homewrecker.

Nobody is a Girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya, langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

0: gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman berdua. Semoga hari ini menyenangkan. Nah, ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Ted McRae with Nobody's Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All.
1: Number 10.

0: Biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift punya pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh, Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Number 8.

with tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup nomor 2 full dengan setelan jersey-nya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh nomor 2. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: 3, nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2. Ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

Sam number 3 nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded, nomor 2.

0: dari nomor 10 tadi ya. Di nomor 10 ada Bruno Mars, Risky It All. Di nomor 9 ada Taylor Swift, Opel Light. 8 ada Eyelid, Not Cute Anymore. Nomor 7 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 6 ada Bruno Mars, I Just Might. Nomor 5 ada Louis V. Nomor 5 ada Louis V. Nomor 5 ada Louis V. Nomor 5 ada Louis V. Nomor 5 ada Louis V. Nomor 5 ada Louis V. Nomor 5 ada Louis V. Nomor 5 ada Louis V. Dean with Man I Need. Nomor 4 ada Ray, Where Is My Husband. Di nomor 3 ada Sienna Spiro, Die On This Hill. Dan di nomor 2 tadi ada Kelani with Folder. Langsung aja di nomor 1 ada Olivia Dean. Wih, with So Easy. Congratulations.
1: Number 1.

0: cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Javen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu nama gue udah berada, cabut dulu. Bye bye. Sampai ketemu besok.
1: Good morning, Canada time. Teman bola kami.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.
2: 92,5 Pro 2 tadi Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Fili bakal temenin kamu sore hari ini di program yang mungkin udah kamu tunggu-tungguin ya. Dan juga ini spesial untuk teman-teman di Belaja Sumba semuanya yang lagi dengerin Fili. Tungguin Fili hari ini bakal ngobrol sama siapa, terus juga bakal ngobrolin apa, cuma di Pro 2 tadi Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Ini dia Sore Ceria Spesial Belaya Sumba.
1: Yeay, Sore Ceria. Ini dia yang bikin sore kamu makin ceria. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belaya Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.
0: Halo, selamat sore teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin sore hari ini lagi dengerin Vili di Sore Ceria. Dan dengerinnya di banyak tempat ya, selain yang tadi sudah Vili sebutkan, di Belaja Sumba kita siaran langsung. Kemudian juga kita sekarang disiarkan langsung di YouTube-nya RRI Bandar Lampung ya. Mas Ajis boleh dada-dada dulu ke kamera. Halo
2: teman-teman Sore Ceria.
0: Halo, ya sudah Vili spill di Instagram Story dan juga di feed-nya @pro2bdl ya teman Pro 2. Hari ini Vili bakal ngobrol barengan sama Mas Abdul Aziz Al Faruk yang merupakan co-founder dari Bumi Loka Indonesia. Panggilnya Mas atau Kak?
2: Kak boleh.
0: Kak Aziz ya. Oke, okay, Kak Aziz sehat ya hari ini ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Hari ini kita bakal ngobrol tentang semesta ruang kolaborasi anak muda untuk Lampung berkelanjutan ya. Boleh enggak sih Kak diceritain dulu, dikenalin dulu nih sama teman Pro 2 semua di Lampung dan di Belaja Sumba tentang Bumi Loka Indonesia?
2: Oke, halo sebelumnya Kak Vili dan seluruh pendengar RRI Pro 2 yang hari ini sedang menikmati sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al Faruk dari Bumi Loka Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan memberikan ruang kepada kami untuk bercerita tentang apa itu Bumi Loka dan juga semesta. Semesta itu sendiri adalah sekolah muda untuk ekologi, kepemimpinan, dan aksi untuk berkelanjutan. Artinya ini adalah sebuah perkumpulan dan juga himpunan dari anak-anak muda Lampung yang konsen terhadap lingkungan, kepemimpinan, dan pembangunan berkelanjutan gitu Kak.
0: Oke, ya teman Pro 2, anak muda hari ini itu bukan cuma jadi penonton perubahan tapi juga pencipta solusi. Betul. Nah, berbagai komunitas ini bermunculan dengan semangat mengajak generasi muda supaya lebih peduli terhadap isu lingkungan, sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Salah satunya melalui Semesta ya Kak Aziz. Betul. Ya, sebuah ruang kolaborasi yang mempertemukan ide, aksi, dan juga semangat gotong royong untuk menciptakan dampak nyata untuk Lampung. Nah, lewat kolaborasi lintas komunitas teman Pro 2, setiap anak muda itu punya kesempatan untuk berkontribusi sekecil apapun langkahnya ya. Dan Mas Aziz, sebenarnya kalau misalnya tadi udah cerita tentang semesta itu singkatannya apa, boleh gak sih dikasih tahu lebih jauh lagi sebenarnya awal mula gerakan ini tuh lahirnya dari mana?
2: Baik Kak, semesta itu hadir dari latar belakang kita. Kalau berbicara tentang Lampung ya Kak. Uh-huh. Lampung ini kan tentu kita harus bangga punya banyak kekayaan alam. Kemudian pariwisata kita juga cukup terkenal. Uh-huh. Banyak pantai-pantai yang sering dikunjungi dari luar kota. Kemudian hutan, sungai, kemudian sumber daya pertanian kita juga cukup bagus. Uh-huh. Namun di sisi lain kerusakan lingkungan kita juga termasuk cukup tinggi ya di Lampung ini, baik karena ulah tangan manusia itu sendiri kan. Uh-huh. Atau mungkin akibat dari bencana alam. Tapi lebih menekankan adalah kerusakan yang hari ini terjadi adalah bagaimana itu dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Yang menariknya, pemuda-pemudi di Lampung itu tidak sedikit yang kemudian peduli terkait dengan bagaimana menggerakkan kegiatan ekologi ini. Uh-huh. Menyelamatkan kelestarian di Lampung khususnya ya, terutama di hutan-hutan Lampung, kemudian pesisir-pesisir Lampung, sungai-sungai. Uh-huh. Kemudian bagaimana melihat pengelolaan sampah hari ini. Uh-huh. Nah, ini kan banyak kemudian bermunculan gerakan-gerakan pemuda, gerakan-gerakan mungkin di adik-adik di kalangan pelajar. Uh-huh. Yang punya gerakan-gerakan terkait lingkungan sendiri-sendiri.
0: Okay.
2: Nah, kemudian semesta ini berupaya untuk merangkul semuanya. Uh-huh. Supaya semua dari bisa berkolaborasi di semesta ini, di okay. sekolah muda untuk ekologi dan berkelanjutan ini. Artinya semesta ini adalah wadah kita yuk kita bareng-bareng kita laksanakan agenda aksi ekologi ini bersama. Enggak semua boleh, dari semua mahasiswa boleh, dari berbagai universitas juga boleh, dari kalangan pelajar pun teman-teman adik-adik SMA tuh boleh ikut bergabung di semesta ini.
0: Oke, Kak Aziz, kenapa dari tadi diulang-ulang kolaborasi gitu ya? Kenapa konsep ruang kolaborasi yang diangkat gitu? Kenapa tidak membuat komunitas yang biasa gitu?
2: Baik, Kak. Kami berupaya untuk bisa berdampak yang luas. Okay. Artinya teman-teman itu kan banyak dari latar belakang organisasi yang berbeda-beda. Kemarin sempat saya wawancara dari salah satu peserta semesta itu, banyak dari kampus yang berbeda-beda. Dengan gerakan mereka berbeda-beda. Ada yang konses dengan sampah, ada yang konses dengan kampanye lingkungan, ada yang konses dengan tanam mangrove. Nah, artinya kami di sini ingin menghimpun mereka supaya kita berkolaborasi bersama. Yuk kita atasi permasalahan dari hulu ke hilir terkait dengan ekologi itu seperti apa. Siapa tahu dengan kami berkumpul, duduk bareng, menyampaikan ide itu, oh ternyata ini loh permasalahan ekologi di Lampung ini seperti ini, dimulai dengan perencanaan seperti ini akhirnya akan begini.
0: Itu
2: sih, Kak.
0: Kemudian sebenarnya apa sih keresahan yang ingin dijawab melalui semesta, dan sebenarnya isu apa yang jadi fokus dalam gerakan ini?
2: Saya menekankan ya, Kak, semesta itu bukan hanya sekedar pelatihan biasa atau pelatihan intensif, tapi bagaimana visi kami jauh lebih besar, yaitu menjadikan semesta itu Youth Sustainability Collaboration Hub atau ruang kolaborasi bagi generasi muda Lampung yang peduli terhadap isu lingkungan, sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Kami ingin setelah pelatihan selesai, peserta tetap terhubung, Kak. Terhubung, tetap saling mendukung, berbagi pengalaman hingga kolaborasi bersama, melakukan agenda-agenda bersama kemudian di daerahnya masing-masing. Karena kan kita tahu kemarin ada yang dari Pringsewu, ada yang dari Metro, ada yang dari Lampung Timur, ada yang dari Bandar Lampung. Artinya dari macam-macam daerah ini kan punya apa masalahnya masing-masing. Gimana kita punya pemecahan solusinya bersama, itu sih, Kak. Karena perubahan yang berkelanjutan tidak lahir dari suatu kegiatan aja, tapi melainkan dari komunitas yang terus bertumbuh, Kak.
0: Nah, teman Pro 2, hari ini Fili juga ngundang kamu untuk gabung barengan sama Fili di WhatsApp 0811-7208-925, atau boleh komen aja langsung Instagram story atau feednya boleh dikomen juga di @pro2bdl. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, baik itu ke Kak Aziz secara pribadi atau ke Bumi Loka ya, atau tentang semesta lebih spesifik lagi, boleh kamu langsung tanyain aja. Nanti bakal Fili pilih pertanyaannya, kemudian bakal Fili sampaikan ke Kak Aziz dan langsung dijawab di on air saat ini juga ya. Kenapa harus dipilih Kak Aziz? Soalnya kalau misalnya anak muda ini nanyanya suka
2: random,
0: kadang-kadang
2: ya?
0: Iya benar. Agak nyimpang kadang. Bukan tandem ya. Jadi nanti harus kita pilih dulu. Terus buat kamu yang mau tanya atau pengen tahu tentang semesta, tentang bumi loka, nanti boleh kamu tanyain ya. Kita lanjut ngobrol lagi dulu ya. Nah, tadi disebut-sebut siapa aja yang boleh bergabung, itu seluas-luasnya dibuka kesempatannya gitu ya, Kak Aziz. Apakah harus punya pengalaman di bidang lingkungan atau sosial atau gimana nih?
2: Ya, pertama memang diutamakan punya latar belakang background untuk ekologi ataupun pernah pemberdayaan di masyarakat atau seminim-minimnya pernah menjadi volunteer. Artinya latar belakang mereka itu pernah terjun menangani masalah sosial-sosial di masyarakat itu sendiri. Baik, bukan hanya tentang lingkungan sih, Kak, tapi kemarin ada peserta juga, belum pernah, Kak, aku melakukan agenda aksi terkait dengan lingkungan atau ekologi, tapi aku pernah melakukan pemberdayaan masyarakat tentang literasi, aku pernah jadi volunteer taman baca. Oh, enggak apa-apa, artinya di situ kan masalah-masalah lingkungan itu bisa dientaskan juga dengan literasi itu sendiri, memahamkan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah itu kan bagian dari literasi sih, Kak. Artinya enggak melulu dari latar belakang lingkungan, tapi kami membuka seluas-luasnya pemuda-pemudi ini yang punya niat kuat untuk menggerakkan pemuda Lampung ini, khususnya di bidang ekologi dan pembangunan berkelanjutan.
0: Oke, Kak Aziz. Nah, apakah jikalau sudah bergabung gitu ya kan, Kak? Nanti akan ada pelatihan-pelatihan spesifik yang akan membuat teman-teman Pro 2 yang mungkin tadi belum punya background yang full tentang ekologi atau sustainability, dan apakah mereka punya waktu untuk improve di dalam atau gimana nih internalnya?
2: Oke, semesta ini Kak, itu kita akan laksanakan di Kecamatan Waibungur Kak, di Lampung Timur. Itu kecamatan yang berdekatan langsung dengan hutan Waikambas. Kemudian konsep kegiatan kami ini adalah home visit, artinya tinggal di lingkungan masyarakat. Artinya nanti peserta itu kami ajak langsung berdampingan dengan masyarakat, mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang hadir di masyarakat, kemudian belajar bagaimana masyarakat melaksanakan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut.
0: Dengan durasi berapa lama, sorry Kak?
2: Oke, untuk durasi itu kita 5 hari Kak.
0: Oke.
2: 5 hari.
0: Kalian dua mau ikutan nggak?
2: Boleh Kak, kita bisa susur sungai loh Kak.
0: Okay.
2: Susur sungai
0: kemudian. Tanpa audisi bisa nggak? Nggak bisa ya? Dititipin dulu. Langsung sama Kak Ajisnya loh ini. Kan 5 hari loh. Dekat Waikambas lagi. Seru, susur sungai terus nggak?
2: Ya, itu kan kita di sana selain berdampingan dengan masyarakat, kita juga bisa turun ke hutan langsung. Ke di sana kan terkenal dengan habitat gajah sih Kak ya. Di perbatasan hutan Waikambas itu, kita bisa masuk ke dalam, tapi ya itu tadi kenapa tadi saya sempat bilang susur sungai, karena untuk masuk ke hutan dari Kecamatan Waikambas itu kita agak nyebrangin sungai dulu. Nah, kemudian teman-teman semesta ini, yang peserta semesta ini nanti diajak belajar langsung dari alam Kak. Bagaimana alam itu menampakkan keindahannya, terus kenapa kok bisa dirusak oleh manusia. Nah, itu yang kemudian kita pikirkan kolaborasi aksinya untuk bisa mengembalikan alam itu kembali kepada apa yang semestinya.
0: Gitu. Dengan target 5 hari ini akan berlangsung di bulan kapan?
2: Bulan ini Kak.
0: Bulan ini. Jumlah peserta dan lain-lain mungkin dibatasi atau gimana nih Kak?
2: Dibatasi sih Kak. Kita total peserta ada cuma 30, cuman kemarin pendaftar ada sekitar 70-an sih. Makanya kita seleksi yang benar-benar punya minimal latar belakang pernah pemberdayaan masyarakat deh, enggak mesti dari lingkungan, tapi seenggaknya dia pernah punya kepedulian terhadap masyarakat itu.
0: Untuk biaya dan lain-lain Kak Aziz?
2: Alhamdulillah kita gratiskan full, tidak ada pembayaran atau pembiayaan untuk peserta.
0: Jadi memang untuk teman-teman yang sudah mendaftar akan ada seleksinya.
2: Sudah terlaksana.
0: Terpilih 30 orang.
2: Iya betul.
0: Untuk berangkat di bulan ini selama 5 hari gitu ya Kak ya. Dan mungkin kalau misalnya kita bicara tentang anak muda gitu ya kan Kak. Ini terkait ada satu pertanyaan nih di Instagram DM ya Kak. Ada @rian_andesta. Kak Fili, Kak Aziz, keren banget movement dari Bumi Loka Indonesia sebagai sesama anak muda di Lampung. Aku penasaran, gimana caranya Bumi Loka bisa ngebuat isu lingkungan atau keberlanjutan yang kesannya berat dalam tanda kutip jadi kelihatan seksi dan menarik buat anak muda Gen Z yang biasanya lebih suka rebahan atau nongkrong? Ada trik khusus kah? Mungkin ini terkait dengan pertanyaan Fili tadi gitu ya. 70 orang diseleksi menjadi 30. Biasanya kan untuk buat anak-anak muda ini mau bergabung gitu kan, itu butuh usaha ekstra gitu ya kan Kak. Mungkin Bumi Loka punya trik atau tips khusus?
2: Ya, kami Bumi Loka Indonesia mungkin dalam mengkampanyekan ya untuk ekologi ini dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang ringan sih Kak. Pertama kami ngajak beberapa mahasiswa pertama untuk terkait dengan literasi. Kami pernah punya dua taman baca binaan, yang satu di Tangerang Kak, namanya Saung Jingga. Kemudian yang kedua di Kemiling Tanjung Halun, namanya Halo Literasi. Kami pertama ngajak teman-teman ini untuk bisa ikut dampingin anak-anak dulu di sana, melihat bagaimana anak-anak itu belajar, kemudian mengarahkan mereka berliterasi. Kemudian kita juga mengajak mereka untuk berkegiatan ringan-ringan seperti mengkampanyekan penanaman mangrove. Kita pernah ada kegiatan di penanaman mangrove itu di Krui, Kak, di Krui. Artinya kan mereka itu nanam mangrove tapi sebenarnya punya tujuan, Kak. Krui, pantainya bagus.
0: Oke. Okay,
2: itu yang okay. daya tarik mereka. Wih, gue belum pernah ke Krui nih. Gue malah maulah ikut, nggak apa-apa nanam-nanam mangrove. Yang penting gue pernah ke Krui.
0: Oke. Okay.
2: Artinya Gen Z sekarang ini kan harus ada yang menarik sih. Apa sih benefit yang gue dapat ketika ikut kegiatan ini? Selain gue ikut apa nanam mangrove atau apa berkegiatan dengan ekologi, apa yang harus didapat oleh okay. dia? Nah, salah satu yang kemarin itu kita kenapa di Krui itu karena ingin menarik apa anak-anak muda ini kan senang pantai, senang okay. jalan-jalan okay. itu sih, Kak.
0: Jadi harus ada apa yang ditawarkan untuk gengsinya gitu ya. Oke, okay, menarik. Dan ada satu lagi @dindamel. Halo Sore Ceria, Kak Aziz, kalau kami anak muda dari luar Lampung, kebetulan aku dengerin dari Palembang, tertarik, hai Palembang, tertarik buat ikutan kolaborasi atau pengen bikin movement serupa yang berdampak untuk lingkungan berkelanjutan. Apakah Bumi Loka membuka wadah kolaborasi lintas daerah, atau ada saran gak, Kak, cara mulainya dari lingkup terkecil loh gimana?
2: Baik, kalau kita alhamdulillah sudah pernah buka kolaborasi itu tadi. Kenapa tadi saya sebut ada Saung Jingga di Tangerang, itu termasuk binaan kami di Taman Bacanya. Artinya kami itu membuka seluas-luasnya bagaimana kolaborasi itu bukan hanya di Lampung tapi juga kita di seluruh Indonesia. Nah, sempat kami juga kemarin dapat tawaran dari Manado ya, terkait dengan bagaimana mengaktifkan gerakan-gerakan lingkungan, gerakan-gerakan pemuda di sana. Kami hanya sekedar membimbing, mengarahkan. Nah, artinya teman-teman yang dari Palembang juga boleh ketika nanti punya

0: mengajak merangkul, mengajak ayo yuk kita hidupkan lagi, kita bangun lagi kota kita, itu kota Palembang tadi, untuk bisa bergerak mengentaskan permasalahan ekologi.
1: Oke, ya. Itu dia tadi teman Pro 2 obrolan kita yang ternyata sudah 24 menit enggak. Kayaknya harus kita jeda lagu dulu ya teman Pro 2 ya. Sabar untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab karena Fili dan juga Kaziz bakal temenin kamu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti sebelum Dika dan Kenny kembali di sore ceria yang sebenar-benarnya ya. Ini kita puterin dulu satu lagu untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung. Jangan kemana-mana, sekali lagi keep on tuning masih barengan sama Fili dan juga narasumber Fili ada Kak Aziz sore hari ini di sore ceria spesial Belajar Sumba
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman

0: penjelasan dosen tadi. Vi,
1: apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Masih di sore ceria spesial belajar Sumba dan kamu masih dengerin Vili di Pro2 RRT Bandar Lampung ya. Teman Pro2, selamat sore. Vili sampaikan untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro2 RRT Bandar Lampung, yang mungkin sekarang dengerin Vili dari berbagai daerah di belajar Sumba, selamat sore semuanya. Vili mau undang kamu untuk gabung barengan sama Vili di WhatsApp 0811 7208 925, atau boleh komen dan reply ya story ataupun feednya @pro2bdl, nanti bakal dibacain satu-satu semuanya. Terus juga bakal disampaikan pertanyaan kamu, jangan sampai kamu penasaran gitu kan ya. Dan sekali lagi Vili mau ngucapin selamat sore untuk kamu yang lagi dengerin Vili di 105,1 FM Pro2 dari Bengkulu, 92,5 FM Pro2 dari Bandar Lampung, 90,9 FM Pro2 dari Jambi, 105,5 FM Pro2 dari Sungai Liat, 91,6 FM Pro2 dari Lembang ya. Semuanya selamat sore dan selamat mendengarkan sore ceria spesial belajar Sumba hari ini. Vili masih ngobrol barengan sama Kak Abdul Aziz Al-Faruk atau Kak Aziz, co-founder dari Bumi Loka Indonesia ya. Lanjut lagi nih Kak, Vili mau langsung baca dulu ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp 0811 7208 925. Buat kamu yang masih chat nomor WhatsApp lama, ulangin ya di 0811 atau 0811 7208 925, karena nomor yang lamanya sudah tidak dipakai lagi ya teman Pro2 ya. Jadi nanti kalau kamu bingung kenapa gak dibacain, minta maaf banget, sekarang nomornya kita ganti ya teman Pro2 ya. Mudah-mudahan kamu kalau udah kontakan udah tahu, karena kita sudah announce juga sih. Sebentar Vili cek dulu pergantian nomornya. Ya, di WhatsApp 0811 7208 925 ya. Ada Dika, sore Pro2, salam buat Kak Vili, salam buat narasumber. Halo, salam juga buat kamu ya. Dari tadi kan Kak Aziz sebut soal ruang kolaborasi anak muda. Nah, tantangan terbesar nih Kak, kalau ngumpulin anak muda itu kan biasanya dalam tanda kutip nih ya, anget-anget tai ayam katanya Kak. Semangat di awal-awal aja, tapi pas eksekusi sering hilang-hilangan. Gimana cara Bumi Loka menjaga komitmen dan konsistensi anggotanya biar proyek lingkungannya berkelanjutan? Boleh, silakan Kak Aziz.
1: Oke, terkait dengan pertanyaan dari Kak Dika tadi ya. Usia-usia muda itu kan memang tadi disebut semangat awal doang, semangat di awal doang ya. Maka untuk membangun semangat itu terus ada, tentunya kaum muda ini kan saya bilang tadi, jangan hanya kegiatan-kegiatan diskusi, kemudian kegiatan-kegiatan yang cleaning, mungkin kayak pandawara itu kan, bukan jangan kegiatan-kegiatan yang monoton seperti itu, tapi coba hadirkan ruang yang ceria di kalangan pemuda itu. Artinya teman-teman anak-anak muda ini senang banget kegiatan-kegiatan yang sekalian mereka healing. Maka bolehlah sesekali kita berdiskusi di ruang-ruang kelas, tapi lebih sering juga kita turun ke luar, ke alam, melihat bagaimana sebenarnya kerusakan alam itu seperti apa, dan melihat juga bagaimana ketika alam itu indah seperti apa. Artinya teman-teman di sini, anak-anak muda ini diajak bagaimana menyenangkan loh ketika kita healing di tempat yang mungkin indah, baik itu pantai ataupun di perkotaan, itu bersih, indah, tidak ada kerusakan, itu bagus. Nah, bagaimana mendorong teman-teman agar tetap aktif dan peduli terkait dengan lingkungan itu sendiri? Nah, kita ajak dengan kegiatan-kegiatan yang bergembira itu Kak, kemudian saling mengingatkan lah antara anggota, kemudian bagaimana ketika ada anggota yang mungkin ada berhalangan, kadang-kadang perlu ditanya sih, kadang kita sebagai manusia aja kan kadang-kadang harus perlu ditanya, are you okay? Ketika ada teman-teman kita yang menghilang nih di organisasi apapun lah, di bukan hanya berbicara dengan lingkungan, mungkin dia hilang itu karena ada suatu problem. Kita di sini berbicara tentang bagaimana aksi kepada sosial, tapi kita lupa kita punya anggota juga perlu dipedulikan. Itu sih Kak, merangkul bagaimana menjadikan organisasi sebuah keluarga. Ketika menjadi sebuah keluarga yang gembira, kegiatan juga bukan hanya di ruang-ruang kelas tapi juga bergembira di luar, ya saya yakin percaya organisasi itu akan terus bertumbuh gitu sih, Kak.
0: Oke, Kak Aziz, peluang apa sih yang dimiliki anak muda Lampung untuk jadi motor perubahan di daerahnya?
1: Ya, banyak sih, Kak, peluangnya. Anak muda Lampung itu kalau melihat hari ini isu-isu ya, mm-hmm. bukan hanya terbatas oleh isu ekologi, tapi juga mungkin teman-teman yang senang dengan dunia pendidikan, bisa juga teman-teman juga dekat dengan masyarakat itu dengan adanya taman baca masyarakat, mm-hmm. kemudian ngajak anak-anak itu bisa kembali membaca buku itu, kalau teman-teman yang konsen dengan pendidikan. Kemudian kalau teman-teman yang senang dengan kegiatan mungkin latar belakang dia pertanian atau teknologi pangan atau kuliahnya seperti itu, bisa kegiatan-kegiatan yang kemudian berdampingan dengan para petani,
0: okay.
1: pemberdayaan petani, kemudian bagaimana memproduksi pupuk apa cair yang ramah lingkungan, uh-huh. itu kan bisa sih. Artinya banyak sih peluang kita anak-anak muda sesuai dengan passionnya, uh-huh. latar dari sesuai dengan backgroundnya, bahkan sesuai dengan kesenangannya.
0: Oke. Okay.
1: Nah hari ini jangan membatasi kita sukanya apa, uh-huh. tapi lihat di sekitar kita itu butuhnya apa sih. Itu artinya banyak peluang itu sebenarnya terbuka lebar, tapi kitanya aja yang tidak melihat. Gitu. Itu sih, Kak, dari saya.
0: Oke, ya. Lanjut lagi kita ke WhatsApp-nya Pro 2 Bandar Lampung 0811-7208925 ya. Ada Siska di Jambi. Halo, sore ceria. Mau nanya ke Kak Aziz dong, kadang kalau kita anak muda bikin gerakan peduli lingkungan atau isu keberlanjutan, sering banget bentrok dengan kebijakan lokal atau kurang didukung sama generasi yang lebih tua. Gimana cara Bumi Loka menjembatani nih komunikasi atau kolaborasi ini ke pihak pemerintah atau ke senior-senior agar gerakan kita beneran didengar dan berdampak? Bagus sekali pertanyaannya, yeah. Silakan, Kak.
1: Terkait dengan itu ya, tentu untuk gerakan-gerakan lingkungan itu sendiri di pemerintahan kan ada di Dinas Lingkungan Hidup ya, Kak ya, uh-huh. maka ketika kita mau mengadakan agenda, mengadakan mungkin aksi sosial atau aksi lingkungan, kita bisa loh berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Artinya mereka punya program apa, kemudian kita punya program apa, dikomunikasikan, siapa mm-hmm. tahu ada titik temu. Misal kita pernah menggandeng DLH di Lampung Timur itu terkait dengan konservasi di kawasan Waikambas itu, Kak. Jadi kami bersama dengan organisasi-organisasi konservasi lain mengadakan acara dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup itu, uh-huh. di Waikambas pernah juga kami. Itu bagaimana tadi pertanyaan dari Kak siapa?
0: Siska.
1: Kak Siska itu terkait dengan pemerintah itu sendiri, sebenarnya banyak program pemerintah yang bisa berdampak kepada masyarakat, namun mungkin tidak adanya kolaborasi itu sendiri dari kalangan pemuda yang punya latar belakang organisasi, latar belakang gerakan. Maka baiknya teman-teman yang punya gerakan, teman-teman yang punya komunitas, yang teman-teman punya organisasi tentang lingkungan, itu baiknya coba sowan deh ke Dinas Lingkungan Hidup boleh, atau organisasi yang cukup sudah terkenal terkait dengan lingkungan itu Walhi, uh-huh. ataupun Aktif Asia yang bisa berkolaborasi. Artinya organisasi yang sudah lama konsen di bidang lingkungan. Nah, Bumi Loka sendiri itu banyak berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang tadi saya sebutkan, Dinas Lingkungan Hidup, Walhi, kemudian pernah dengan Gajahlah Kebersihan di Lampung ini, kemudian di Tangerang di Saung Jingga itu, di pemuda-pemudi yang menggerakkan itu. Artinya dengan kolaborasi, dengan komunikasi, soan, menyampaikan, nih ide kita begini loh, kalian punya ide apa? Oh oke, okay, kita punya agenda ini, yuk kita garap bareng-bareng. Artinya nanti akan ketemu deh bagaimana solusinya kita bisa mengentaskan gerakan lingkungan ini dengan kolaborasi.
0: Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak, dari Gilang, menutup pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp dan juga di media sosial ya. Sore Kak Fili, titip pertanyaan buat Kak Aziz dong, konsep Lampung berkelanjutan yang lagi digarap Bumi Loka saat ini, fokus jangka pendeknya apa sih, Kak? Dan aksi nyata paling sederhana apa yang bisa kita lakuin sore ini juga sebagai bentuk dukungan buat Bumi? Thank you Gilang.
1: Oke, terkait dengan pembangunan berkelanjutan, yang bisa kita mulai hari ini adalah bagaimana memahamkan teman-teman di sekitar kita itu terkait dengan bagaimana bisa menjaga pelestarian di lingkungan kita itu sendiri, Kak. Uh-huh. Cakupan paling kecil lingkungan rumah kita sih, Kak. bagaimana kita menjamin di lingkungan rumah kita itu tetap ada pepohonan, suasananya asli, bersih, kemudian tidak membuang sampah di sembarang tempat, memilah-milih sampah itu di kalau bisa dimulai hari ini. Kemudian kalau terkait dengan berkelanjutan di Lampung, kita punya banyak organisasi, komunitas, dan pemuda-pemuda penggerak lingkungan. Bagaimana kita bisa, harapan kami di semesta ini bisa, ayo kita kumpul, duduk bareng, kamu punya isu apa, kalian punya isu yang berbeda-beda, yuk kita cari titik temu itu. Kita cari bagaimana isu-isu yang teman-teman angkat dengan isu-isu yang berbeda itu bisa menjadi suatu barometer peningkatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung, baik itu tentang ekologi ataupun sumber daya manusia atau literasi itu sendiri. Itu sih, Kak.
0: Oke, jadi ini adalah sekaligus juga harapannya Kak Aziz untuk ekosistem komunitas dan gerakan anak muda di Lampung ke depannya ya, Kak.
1: Betul.
0: Ya. Oke, untuk teman Pro2 semua, terima kasih yang tadi sudah tanya di WhatsApp ataupun di Instagramnya @pro2bdl ya. Dan terakhir nih, Kak, untuk menutup kebersamaan kita di sore ceria. Ini kenapa hujannya deras banget ya? Dari tadi pilih lihat keadaan gini depan belakang, yeah. Ya Allah, ini yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman berdua ya. Apalagi kalau misalnya kamu lagi mau ke dari Bandar Lampung, karena banyak kakak-kakaknya ini mau dinas sore ya, Broadcaster Academy, hati-hati di jalan semuanya. Malam minggu tuh biasanya mereka pada kumpul, tapi kayaknya pada nyangkut di jalan deh.
1: Iya.
0: Mungkin kalau sebelum pertanyaan terakhir Fili nih, Kak Aziz ya, mengingat cuaca juga sekarang yang lagi kurang menentu di Lampung, di Bandar Lampung. Tadi panasnya kayak apaan tahu.
1: Betul.
0: Kita sama-sama tahu ya, tiba-tiba sekarang ini hujannya kayak nggak tahu juga datang dari mana. Nggak ada angin, nggak ada hujan-hujan gitu.
1: Iya.
0: Ada konsentrasi khusus kah teman-teman di Bumi Loka atau di semesta tentang, ataupun yang mungkin dijaga jangan sampai kejadian seperti ini, seperti itu, tentang cuaca kita yang mungkin lagi kurang menentu saat ini, ada konsen khusus kah dari teman-teman?
1: Ya, konsen kami, perubahan iklim itu kan terjadi karena alam kita yang tidak terjaga sih, Kak.
0: Okay.
1: Alam kita ini sebagian besar rusak. Karena apa? Karena hutannya banyak ditebang, artinya resapan air juga kurang. Kemudian bagaimana hari ini kita mungkin gerakan kecilnya tidak datang ke hutan kemudian nanam pohon, tidak, tapi bagaimana kita menjaga di minimal di lingkungan kita deh, tetap ada pohon, tetap ada kelestarian di situ, tetap menjaga lingkungan di situ. Kali hari ini banjir tersumbat itu kan bukan karena sampah yang dibuang oleh makhluk gaib, tapi kan semua sampah itu kan dibuang oleh manusia, kemudian okay, tersumbat, jadilah banjir. Kemudian iklim berubah-ubah karena tidak adanya kelestarian alam yang pasti. Artinya di sini kami ya, Bumi Loka Indonesia, mengajak masyarakat Lampung khususnya untuk yuk kita sama-sama menjaga iklim ini dengan tanam kembali pohon di sekitar rumah kita.
0: Okay.
1: Kalau punya kesempatan lebih, yuk sesekali kita datang ke hutan-hutan kita di Lampung ini, tanam satu pohon, atau mungkin ketika mungkin kita mau jalan ke suatu tempat, mau lewatin suatu hutan yang mungkin ada, pernah ada penembakan di situ, mungkin kita ngeluangin waktu 5 atau 10 menit nanam satu pohon di situ kan bisa.
0: Okay.
1: Itu artinya ada kepedulian, ada aksi sedikit saja dari kita yang mungkin itu akan dampaknya luar biasa. Cuaca hari ini tidak menentu, bisa kita atasi dengan sama-sama masyarakat Lampung ini kembali melestarikan alam itu sendiri sih, Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Aziz. Terakhir, kalau boleh nih ajak teman Pro2 gitu kan ya, kenapa sih teman Pro2 harus ikut jadi bagian dari gerakan seperti semesta, atau mungkin ada yang mau disampaikan Kak Aziz untuk teman-teman volunteer ataupun teman-teman dari semesta, dari Bumi Loka selama ini sudah jalan bareng, mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk teman Pro2 gimana caranya ngontak Bumi Loka atau pengen tahu kegiatan lebih detail dari semesta, boleh silahkan Kak Aziz.
1: Oke, Kak Fili dan pendengar sore ceria. Saat ini proses open recruitment semesta itu telah selesai, Kak. Kami mengucapkan terima kasih seluas-luasnya, terima kasih sebanyak-banyaknya atas antusiasme luar biasa dari anak-anak muda Lampung yang telah mendaftar. Kemudian dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan tahapan pelaksanaan bersama dengan peserta terpilih dari semesta itu sendiri. Kami berharap masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan program ini, mendukung gerakan para peserta dan bersama-sama menjadi bagian dari upaya membangun Lampung yang lebih hijau, lebih inklusif dan lebih berkelanjutan. Teman-teman bisa kontak Bumi Loka di Instagram @bumiloka.id ya, karena kami di situ sering upload konten-konten dan mengajak volunteer-volunteer dan masyarakat untuk berkegiatan berkaitan dengan literasi, lingkungan, pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang terakhir, kami percaya perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, Kak. Tapi perubahan dimulai ketika ada orang-orang yang mau belajar bersama, saling menguatkan dan berani bergerak bersama. Terakhir lagi, semesta bukan hanya sebuah program, Kak, tapi sebuah gerakan, sebuah ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk belajar dari alam, hidup bersama masyarakat, memimpin aksi kolaboratif dan menciptakan dampak yang berkelanjutan.
0: Oke, Kak Aziz, terima kasih sudah datang, sudah mampir. Mudah-mudahan nanti sepulang dari kegiatan bulan ini yang 5 hari ada cerita baru yang mau dibagi buat teman Pro 2 semua. Kami sangat menantikan Kak Aziz untuk bergabung kembali sama Pro 2 gitu ya, nanti untuk cerita gimana sih hasil 5 hari di sana, keseruan di sana gimana, atau bahkan saat 5 hari di sana mungkin nanti kami bisa hubungi gitu kan ya, ada cerita-cerita apa di sana. Soalnya kayaknya kalau Fili ikut agak nanti bikin urusan ya, bikin repot Fili Wangan ya. Jadi terima kasih banyak Kak Aziz sudah hadir. Salam untuk teman-teman semesta, teman-teman Bumi Loka semuanya. Semoga lancar-lancar 5 harinya mengemban tugas yang cukup berat gitu ya, membawa 30 anak muda-mudi yang kita harapkan nanti dari 30 orang ini bisa muncul, bisa lahir bibit-bibit tunas-tunas cinta bumi selanjutnya ya, Kak. Sukses acaranya, salam buat semuanya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye Kak Aziz, boleh dadah-dadah dulu ke kamera. Terima kasih. Oke, teman Pro 2, itu berarti waktunya Fili untuk pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah dengerin Pro 2 dari Bener Lampung di sore ceria spesial Belajar Sumba. Fili mau bye-bye dulu, gak mau bye-bye. Bye-bye dulu untuk teman-teman di 105,1 FM Pro 2 dari Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 dari Bener Lampung, 90,9 FM Pro 2 dari Jambi, 105,5 FM Pro 2 dari Soeliat, dan 91,6 FM Pro 2 dari Palembang. Fili pamit, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 dari Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bener Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And bye everyone, bye bye, bye bye.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kalian. Good morning Canada time.
1: Teman bola kalian. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

0: 90,5 Pro 2 Ribbon Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Kamu ditemani sama Dika Susilo
1: dan juga Kenny Bila. Kita baru bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Only on Sore Ceria.

0: mendung ini dan juga sedikit hujan agak deras ya kan?
1: Enggak cuma sedikit hujan.
0: Tapi
1: emang deras.
0: Deras gitu kan.
1: Tapi ya Kenny Bila dan juga Dika
0: Susilo ya kan? Kita akan nemenin kamu dengan membawakan beberapa info menarik yang cocok banget untuk kamu dengerin di sore yang deras ini gitu.
1: Yes, jadi jangan kemana-mana, tetap di 92.5 Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Annyeonghaseyo, teman Pro 2.
0: Enggak dong, jangan annyeonghaseyo.
1: Oke, apa?
0: Kita harus pakai bahasa Spanyol.
1: Apa tuh?
0: Karena Spanyol
1: bahasa
0: masuk
1: Spanyol
0: final tudun.
1: Oke. Apa bahasa Spanyolnya?
0: Jujur belum nyari sih.
1: Harus googling dulu takut. Ini bukan penyiar profesional kah? Coba ya, gue cari hal. Hola gak sih?
0: Hola, teman Pro 2.
1: Hola. Halo, bahasa
0: Spanyol.
1: Ini astaga.
0: Yaudah, hola ya kan.
1: Ya, hola.
0: Oke, kita ulangi.
1: Halo.
0: Satu, dua,
1: halo?
0: Tiga.
1: Halo, hola.
0: Halo.
1: Hola. Bener kata gue. Hola, teman Pro 2. ¿Cómo está?
0: ¿Cómo está, Dika?
1: ¿Cómo está? Oke. Emang ¿cómo está artinya itu?
0: Kayaknya nama saya.
1: Emang iya? Ngaco nih Dika. False information nih. Waduh, gimana sih? Tapi gimana kabar lo? Apakah lo tadi kehujanan pas datang ke sini?
0: Gue tadi jujur ya kan, datang ke sini tuh kayak udah mendung. Gue tuh udah feeling kayak, aduh, gue harus cepet-cepet nyampe ini untuk nemenin teman Pro 2. Kalau enggak gue bakal kehujanan dan kedinginan gitu.
1: Oke, fun fact ya teman Pro 2. Dika tadi tuh pas kesini nyampe sini lari-lari karena kehujanan.
0: Kita baru sempat tadi keluar ya kan, kita beli minuman. Itu benar-benar langsung turun hujan
1: langsung
0: deras banget.
1: Tapi untungnya kita langsung balik ke sini. Walaupun kehujanan dikit. Terus setelah itu hujannya deras banget. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan ya.
0: Ya, hati-hati ya.
1: Yang lagi jalan mau naik mobil, naik motor, naik kendaraan umum apapun gitu. Itu kamu harus hati-hati ya, karena abis hujan ini pasti jalannya licin ya, Dika, ya kan?
0: Gitu.
1: Waduh. Jalannya licin, jadi kamu harus hati-hati.
0: Kamu harus lebih apa ya?
1: Lebih waspada
0: gitu ke setir kamu gitu ya kan. Jangan ngebut, jangan melanggar lampu lalu lintas gitu.
1: Iya. Nah, ini kan hari Sabtu juga nih ya, Dika. Which is Malming. Hari yang ditunggu-tunggu semua orang seperti
0: semua
1: ya.
0: Orang di seluruh penjuru dunia.
1: Iya. Lo enggak sih, lo pasti rencana Malming lo ya bareng gue di sini nemenin teman Pro 2 kan. Barengin. Tapi kalau misalnya lo enggak di sini, lo Malming hari ini tuh mau ngapain?
0: Gua Malming hari ini mau bareng teman-teman baru. Karena gua baru aja pindah sekolah.
1: Oh iya, DJ Dika. DJ Dika.
0: Udah, enggak usah heboh.
1: Dika Susilo pindah sekolah. Oh my god, ada yang heboh di sini.
0: Ada heboh di sini.
1: Satu alumni.
0: Ya, jadi gua sepulang ini ya kan, kalau teman-teman gua belum bubaran gitu, gua mau gabung sama mereka.
1: Oke, panggil aja teman lo kesini Dika, bareng kita.
0: Jadi narsum ya kan?
1: Iya. Lo ngatain gua aja, enggak ya?
0: Kalau lu gimana nih? Gua tahu. Lu malam minggu ini mau ngapain?
1: Pasti
0: mau packing kan?
1: Nanti.
0: Nanti.
1: Jangan dong. Gua jujur takut loh mau merantau. Jujur.
0: Wah, kenapa? Kan seru gitu. Jadi mulai hidup baru gitu istilahnya.
1: Iya, tapi kayak gua takut homesick. Gue takut homesick.
0: Oh, oke.
1: Kayak gue udah sekarang ini merasa udah mulai homesick gue. Kayak padahal gue kan belum pergi
0: gitu
1: kan. Belum pergi kan, masih
0: tapi
1: di sini.
0: Tapi udah kerasa gitu.
1: Tapi udah kerasa kayak boleh enggak sih gue kuliah bawa mama?
0: Peralatan yang harus dibawa, yang pertama buku, baju, koper dan mama.
1: Mama. Enggak, yang pertama bukan buku. Yang pertama mama.
0: Iya kan.
1: Iya, mama tuh terpenting. Boleh enggak bawa mama? Lo bakal merasakan ini nanti ya. Karena kan Dika baru agit di sekolah yang baru. Ya kan? Gimana sekolah baru lo?
0: Aduh, nanti deh kita cerita-ceritanya.
1: Oke. Nah, untuk teman Pro 2 ya yang apa mau request lagu atau mau cerita-cerita ya ke Kenny dan juga Dika, bisa di Instagram kita di mana, Dika?
0: @pro2bdl.
1: Yes.
0: Atau di
1: WhatsApp kita di
0: 08117208925. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti. Cuma sama kamu.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati.

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Goals.
1: Goals. Goals. Ayo, merah tuh, merah tuh. Oh. Goals, semuanya.
0: Dari Lisa, Anita, Rema, dan juga Viva Sound. Itu lagu Pildun tahun ini ya kan, Dika?
1: Iya, benar banget. Jadi kayak kerasa gitu euforia. Apa ya lagi Pildunnya?
0: Lagu Pildun favorit lo apa?
1: Lagu Pildun favorit gue yang
0: sepanjang masa.
1: Samina-mina, waka-waka,
0: Tapi emang waka-waka mah lagu Pildun apa ya, bisa dibilang
1: termemorable gitu ya.
0: Iya, termemorable. Terus masih eksis
1: gitu.
0: Masih eksis sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Karena gue pribadi juga suka
1: euforianya, waka-wakanya ya, kayak terus, membangun apa ya, semangat gitu.
0: Iya, semangat. Tolong ngomong di depan mic. Oke, terima kasih. Nah, ini dia baru kedengeran ya suara DJ Dika. Suara Dika Susilo ya. Nah, tapi selain waka-waka, gue juga suka sama Dreamers juga.
1: Oh ya, We are the dreamers. Itu gue banget sih. Itu gue banget.
0: Kalau menghalangi gue untuk menyanyi, gue kan mau bersenandung untuk teman pro 2.
1: Enggak, gue excited gitu karena lagunya itu bener-bener lagu yang gue perjuangin gitu. Itu gue itu ada kalo, dalamnya.
0: Kalau
1: gitu.
0: Misalnya waka-waka tuh feelsnya kita kayak upbeat, seru-seruan, euforia bareng. Dreamers itu feelsnya tuh kayak
1: bermimpi.
0: Iya, bermimpi. Ya, terus kayak kita bisa gitu loh. Kita bisa lakukan apa aja, kita bisa menggapai piala dunia itu ya.
1: Kayak
0: kan?
1: Ceritanya Spanyol di Piala Dunia tahun ini gitu.
0: Yes.
1: Setelah apa ya, beberapa usaha gitu ya kan, akhirnya Spanyol sampai juga di final gitu untuk melawan Argentina.
0: Oh, lawan Argentina.
1: Bener.
0: Jadi Spanyol versus Argentina.
1: Iya, Argentina yang udah dari tahun kemarin nih di Piala Dunia.
0: Of course. Tapi gue kira bakal Inggris tau.
1: Kenapa tuh?
0: Karena sebenarnya Kenny nggak nonton Piala Dunia secara langsung ya. Tapi Kenny kan punya ayah nih. Nah, ayahnya Kenny itu mendengarkan.
1: Addicted banget gitu ya.
0: Iya, jadi kayak gue semingguan ini mendengarkan nggak cuma dari TV tapi dari HP dia juga dengerin kayak komentator sepak bola. Terus komentatornya itu sekilas gue denger tuh kayak Inggris katanya gini. Bokap gue juga ngomong.
1: Gitu ya, kan,
0: bokap gue juga ngomong katanya pemain-pemain yang bagus itu ada di Inggris semua katanya sih kayak gitu.
1: Ya,
0: gue juga nggak tahu sebenarnya. Jujur.
1: Ya kalau jujur kalau gue nggak terlalu ngikutin Piala Dunia tahun ini karena menurut gue Piala Dunia tahun ini gak bertepatan gitu dengan libur sekolah.
0: Oh iya, jadi bener kayak, sih. Malah justru
1: mepet-mepet
0: tuh pas masuk sekolah gak
1: pas
0: sih?
1: Pas masuk sekolah gitu baru kerasa euforia. Jadi kayak kurang gitu.
0: Tapi lo bisa di sekolah sama teman-teman lo.
1: Iya, tapi kan itu kan jam 2 malam.
0: Iya sih. Tapi kok bokap gue, gue nontonnya jam 10 pagi.
1: Oh, rewindnya ya, putar ulangnya, replaynya gitu.
0: Oh iya,
1: iya
0: kali ya.
1: Iya, memang ada yang waktu di sana malam, di kitanya siang gitu kan.
0: Iya,
1: karena
0: sih,
1: ini kebetulan Piala Dunia tahun ini di benua Amerika gitu ya kan.
0: Iya, berarti kayak jadwal ini ya finalnya ya. Kalau di Amerika tanggal 19, di kita tanggal?
1: Tanggal
0: 20.
1: Jam 02.00 gitu. Jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat.
0: Jam 2, oke.
1: Jam 2, semua orang masih tidur lelap nih.
0: Enggak sih, kayaknya kalau untuk final Piala Dunia kayaknya pada bangun semua. Kita lihat ya nanti. Kayaknya ayah bokap gue juga
1: akan terdengar gitu suara gol gitu ya kan.
0: Jujur.
1: Lu kebangun enggak tapi kalau
0: enggak sih. Gue kebo. Gue akan tertidur.
1: Ketahuan banget ya.
0: Ada tapi Spanyol dan juga Argentina ini ya, salah satu dari mereka itu akan mengklaim juara dunia, bisa dibilang untuk juara dunia ya. Tertinggi di hadapan lebih dari 80 ribu penonton. Itu baru yang nonton langsung
1: yang nonton
0: ya.
1: Langsung di tempat
0: yang
1: ya.
0: Nonton offline langsung di tempat belum.
1: Yang nonton secara seluruh Indonesia streaming gitu ya kan.
0: Bukan cuma seluruh Indonesia, seluruh dunia.
1: Gitu.
0: Gue jadi pemainnya tuh kayak bakal deg-degan gitu kayak
1: aduh, gue malam ini ditonton nih berapa puluh miliar mata gitu ya.
0: Gue
1: kan
0: jadi belakang mic ini yang gak ada penonton aja kadang kayak
1: deg-degan gitu.
0: Aku deg-degan kakak. Nah, kick off-nya tuh bakal tanggal
1: 19 Juli, Minggu, hari Minggu itu bertepatan dengan hari Minggu di jam 15.00 waktu setempat.
0: Eastern time ya, yaitu Amerika sana. Tapi kalau untuk Indonesia
1: jam 2 dini hari.
0: Di bagian barat.
1: Waktu Indonesia Barat.
0: Waktu Indonesia Barat itu memperoleh tanggal 20, which is hari Senin. Aduh, gimana
1: dan
0: nih
1: itu
0: yang
1: sekolah gitu ya kan.
0: Itu kalau kata lo guru-guru tuh bakal memaklumi lo enggak kalau
1: enggak tahu ya, kita coba aja besok. Kalau
0: kalau apa?
1: Kalau gue dimarahin ya udah deh, itu resiko menonton malam itu gitu.
0: Tapi lo ngedukung siapa nih, Dik?
1: Kalau gue ngedukung siapa ya? Dukung sebenarnya gue bingung gitu kan, karena prediksi ini bakal ini nih sengit banget gitu kan.
0: Oh, sengit, sesengit itu tah?
1: Sesengit itu. Jadi gue bakal dukung diri gue sendiri untuk menang.
0: Oke, boleh. Karena Dika apa? NPD ya. Dasar.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih menerangkan Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Yeah, Moonwalking by Longshu. Jujur ini lagunya kayak ini banget menurut gua.
1: Iya dong.
0: Karena itu yang kayak apa ya? Kayak ini tuh yang kayak
1: kenapa? Kayak ini kenapa?
0: Kayak ini tuh yang kayak bener-bener kayak hype vibe itu, hype beat udah hype
1: beat
0: pula. Enggak, bukan upbeat,
1: hype, kayak hype.
0: Ada hype-nya terus ngebeat juga gitu.
1: Oke. Okay. Itu deskripsi teraneh tapi tergue banget.
0: Ya, tahu lah maksud gua apa ya.
1: Iya. Nah, maka dari itu ini tuh kayaknya teman produ yang merequest lagu ini tuh se-vibe sama gua, Dedik.
0: Emang siapa sih yang mau nge-request lagu yang se-vibe
1: dong
0: sama lu?
1: Ini dari Instagram nih ya.
0: Oh, ada berarti ya.
1: Ada. Dari @kenarock, dia request lagunya Moonwalking Longshot. Gitu. Dia se-vibe sama gua.
0: Tapi
1: berarti.
0: Justru gua kayak kenal nih, Kenarock tuh siapa?
1: Dari kayak ini lo gitu. Tau gak sih sejarahnya Kenarock and Dedes?
0: Oh itu.
1: Iya.
0: Jadi dia bangkit lagi gitu dari legenda.
1: Iya.
0: Dan request
1: mungkin
0: ke Pro 2.

0: karena
1: nggak ke kita ya berarti.
0: Nggak ke kita. Jujur dia nggak bilang ada kitanya.
1: Oke.
0: Okay. Menurut gue jahat banget sih. Ini ntar diedit ya. Ada okay. kitanya ya. Nah udah pokoknya dia mau bilang, dia mau say hi ke seluruh orang yang dengar dia, ke teman produ yang dengar dia. Katanya dia tuh bahagia banget sekarang karena tim kebanggaannya tuh masuk Piala Dunia.
1: Oke, okay, berarti antara Spanyol atau Argen? Kita tebak-tebakan
0: nih,
1: aja.
0: Lihat nih. Okay. Kalian pilih Spanyol atau Argen nih, gue tutup dulu chatnya.
1: Oke. Okay,
0: menurut lu dari namanya Andrean.
1: Argen.
0: Salah.
1: Spanyol.
0: Ini bendera Spanyol. Spanyol berarti tim kebanggaan dia.
1: Ya, maaf sih, gue kan nggak ngeliat. Ya maaf ya. Ya udah balik lagi ke gue deh ya. Dari gue nih ya. Ada dari 0853 85 sekian. Dia mau request MMG.
0: MMG. Apa tuh?
1: Main-main. Itu main-main gue.
0: Kayak main-mainnya Dika gitu, MMD.
1: Oh, main-main lo siapa tuh?
0: Nggak tahu ya.
1: Dika, unexpected banget nih Jojo.
0: Ya udah deh.
1: Terus last deh, baru dari lo?
0: Dari gua, ada lagi nih, ada 10 lagi. Gua bacain 10-10-nya.
1: Oke, boleh. Boleh.
0: Oke, udahlah jangan 10-10-nya, kering nih mulut nih, mau minum.
1: Oh, yang itu aja tuh, yang gitu. Yang ini nih, lihat yang ini.
0: Oke.
1: Nanti gua bacain yang terakhir tuh yang ini. Oke. Oke, lo boleh dah.
0: Dari Shisa.
1: Shisa. Okay.
0: Sebenarnya username-nya agak beda ya. Ada kayak Shisa atau Sisa nih.
1: Si enggak tahu ya.
0: Shisa ya, at dari.
1: Semoga kita enggak salah bacain ya.
0: At Shisa well from gitu ya kan, okay. Dari Instagram. Dia mau request lagunya
1: ini dia ikut-ikutan Euphoria sama Pildun kali ya.
0: Pildun banget gitu ya kan.
1: Atau mungkin dia lagi kangen pengen konseran sama teman-temannya kan
0: mungkin.
1: Kayak
0: Yaudah deh.
1: Enggak kok, ini aman loh Dika. Ini rewind terus gitu.
0: Takut kehabisan nih waktu kita.
1: Enggak dong, ini kita masih punya sampai jam 7 malam nanti ya. Dan mungkin last dari gue kali ya.
0: Oke.
1: Okay, kalau tadi lo dari Instagram, gue dari WhatsApp kita lagi. Ada dari 0885 88 sekian. Dia mau request lagunya 10 to 5. I will fly into your arms.
0: Udah. Udah langsung aja puterin nih.
1: Sabar, gue mau ngingetin lagi nih teman pro 2, Dika sama Kenny itu masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi kalau kamu mau request lagu atau mau titip salam, bisa banget ya di WhatsApp kita di 0811-7208-925
0: atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin cuma sampai jam 7 malam.

0: saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: benelong pengumuman terbaik kamu, Tom Produce Ceremony dari Stray Kids. Jadi lagu terakhir dari Kenny Bila dan juga Dika Susilo. Thank you so much buat kamu yang udah tuning in sama kita berdua. Dan terakhir dari kita,
1: Let's Divide, Share and Space Luminous Oliwit Produce Ribet Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produce Ribet Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di darah,
1: tetap di udara.
0: Kenny,
1: Dika Susilo
0: signing out.
1: Bye-bye.

0: of time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat.

102,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, malam minggunya ditemenin sama Angga Labesa. Sampai nanti Angga bakal ngobrol nih ya barengan sama Anti Orbit di Musik Live Chat. Dan spesial banget, siaran ini disiarkan juga di Bengkulu, Bener Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang.

0: Racun Dunia Teman Pro 2 dari Dik Chang Cuter. Dan kamu hari ini dengerin Angga Labesa di 92,5 per 2 RMN Lampung, teman terbaik kamu. Dan spesial banget hari ini Teman Pro 2 ya, siaran ini, musik live chat ini disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan tentunya 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Dan yang pastinya disiarkan juga di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan di YouTube kita nih Teman Pro 2 di RRI Bandar Lampung. Dan kali ini Angga bakal ngobrol barengan sama Anti Orbit Teman Pro 2, band yang tidak mengorbit. Bercanda ya. Salah satu band asal Kota Bandar Lampung yang baru aja nih ya merilis EP terbaru Teman Pro 2. Di hadapan Angga udah ada Orbit, Rafif Okja Teman Pro 2. Ini Orbit, ini yang punya Anti Orbit.
1: Halo.
0: Halo, yang duanya enggak bersuara emang ya?
1: Halo.
0: Oke, siap Teman Pro 2 ya. Hari ini mereka bakal menguak nih sisi-sisi terdalam dari Anti Orbit Teman Pro 2 ya. Oke, tapi kalian bertiga nih udah berapa lama sih bermusik, dan apa nih yang jadi tonggak ataupun awal mula kalian suka ataupun terjun di musik sendiri?
1: Ini dari gua dulu ya. Dari gua boleh deh.
0: Atau dari gua boleh.
1: Sebenarnya kalau gua sendiri itu suka bermusik itu dari awal masuk kelas SMA. Awal
0: kelas 1 berarti.
1: Kelas 1. Okay. Ya, soalnya di situ gua masuk apa sih, sanggar gitulah, sanggar seni. Sanggar seni di sekolah. Akhirnya gua suka nih sama berbau-bau kesenian ternyata kan.
0: Okay.
1: Musik.
0: SMA-nya SMA Bandar Lampung atau SMA mana nih?
1: SMA di Lampung Barat.
0: Wow, jauh.
1: Jauh.
0: Dingin.
1: Lumayan jauh. Dingin.
0: Oke.
1: Dingin di Lampung Barat, dan akhirnya wah, gua dalemin ternyata oke juga nih gitu. Dan awalnya isi enggak ada buat kepikiran buat ngeband ya. Akhirnya pas di kuliah ini gua punya keresahan yang sama, ternyata gue juga pengen keren nih, kayak pengen orang-orang ngeband segala macam gitu.
0: Karena di bayangan lo anak band keren.
1: Iya, anak band itu keren. Dan gue mikir gue harus nyari kawan nih gitu yang sama-sama pengen ngeband juga gitulah. Akhirnya gue ketemu mereka ini lah gitu.
0: Oke, berarti ini personil awalnya Anti Orbit.
1: Rapip sih. Kalau Ogja baru udah lama juga, tapi
0: setahun
1: setelah Anti Orbit ada baru masuk Ogja.
0: Oke, apa alasan lo Ja kenapa join Anti Orbit nih? Ditawarin apa lo?
2: Iya, yang pertama ditawarin katanya dikasih rumah nih awalnya.
0: Oke. Okay. Ja, kayaknya suara lo yang merdu itu enggak kedengaran.
1: Iya.
0: Lo bawa aja tuh mikrofon tentangnya.
2: Ya, jadi kalau untuk kita gabung di Anti Orbit sih sebenarnya karena gue juga suka nih. Gue suka yang pertama sama pertemanannya dulu.
0: Karena circle-nya.
2: Baik lagi karena circle-nya, karena kita nyaman. Dan terus di Anti Orbit memang visinya juga sama. Kita dari berbagai macam genre di sini kita jadiin satu. Terus tujuannya juga memang buat senang-senang, dan yang pasti dari tongkrongan kita yang tadinya cuma nongkrong-nongkrong biasa jadi pinginnya lebih produktif aja ya, Pepe ya.
1: Iya.
2: Oh, okay. Jadi itu sih lebih ke pertemanannya.
1: Iya.
0: Tapi lu join dari kapan berarti? Kan lu member baru jatuhnya kan ya.
2: Join itu sekitar 2023.
1: Iya. 2023. 2023.
2: Abis kita rilis single pertama itu ya.
1: Iya.
2: Di pembuka album, jadi ada Captain of the Ship. Jadi
1: yes.
2: Abis dari situ gua baru join.
0: Oke. Tapi lu di Anti Orbit megang apa?
2: Keyboard.
0: Oh, keyboard.
2: Yang keyboard. Okay,
0: menarik. Kita ke Rafif nih. Fif, gimana ketika Ogja baru join? Apa yang lo rasakan? Tentunya nambah personil dong, bukan mengurangi kan?
3: Betul,
0: Mbak. Ya gimana rasanya ya, ketika Ogja Ogja join nih?
3: Yang gue rasain itu yang pertama ya, dia main keyboard ya.
0: Yes.
3: Dia main keyboard.
1: Jadinya itu ngisi banget.
0: Banget.
1: Kita kan band surf rock yang tentang bajak laut. Itu banyak efek-efek yang bisa didengar di lagu-lagu Anti Orbit itu. Lu bakal ngerasa, wah ini lu ngerasa kayak di tengah laut atau di kapal bajak laut. Ibaratnya kayak gitu. Jadi tuh vibes mainnya lebih kerasa jadi.
0: Oke, tapi kenapa namanya Anti Orbit nih, Viv? Tadi kan lo dimention nih sama Obit nih, lo salah satu personil yang lama juga nih, yang awal.
2: Iya, betul.
0: Berarti lo tahu dong kenapa namanya Anti Orbit? Apakah gara-gara ada Obit? Enggak, Kak Jong.
2: Nah, ini sebenarnya Anti Orbit dengan Obit berhubungan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, kan? Ya, benar.
0: Dia itu circle dunianya ya, mandalanya.
2: Iya, betul. Itu berhubungan. Jadi, apa namanya perkumpulan Anti Orbit itu udah ada sebelum nama Anti Orbit itu ada.
0: Gitu.
2: Jadi kalau misalkan lu tahu bang, vokalis itu pasti selalu datang paling terakhir kalau latihan band.
0: Oh, vokalisnya Obit.
2: Iya, Obit. Oh, vokalis selalu datang terakhir.
0: Gue mengira vokalisnya itu tuh Okja tadi.
2: Oh enggak.
0: Salah berarti gue ya. Oke, oke.
2: Vokalisnya Obit, dia selalu datang terakhir.
0: Oke, oke, oke. Soalnya dia kan ini artisnya ya kan.
2: Iya, bintangnya dia ya. Iya. Tapi datang terakhir terus nih kok kebiasaan kayaknya kan kok enakan. Terus bikinlah celetukan. Set kayak kesel sama Obit, Anti Obit, terus kita ubah-ubah lagi jadinya Anti Orbit.
1: Diplesetin lah ya. Mm-mm. Ya sempat kesel lah mereka ini sama gua gitu karena gua telat mulai dari latihan. Kadang pas terakhir manggung itu yang paling kesel ya, gua enggak ikut manggung karena gua lagi di Jakarta waktu itu.
0: Lah, vokalisnya enggak ikut manggung gimana?
1: Nah, waktu itu sempat diganti sama ada namanya Danang, kawan dari kita orang.
0: Oke. Okay.
1: Danang itu di acara kampus. Dan gua di situ enggak ikut karena gua di Jakarta waktu itu. Dan akhirnya teman-teman di situ pada kesel sama gua.
0: Oke. Okay.
2: Tapi akhirnya kita enggak kesel kok, bisa-bisa aja.
1: Tapi sebenarnya Anti Orbit juga ada arti lain.
0: Apa-apa.
1: Orang-orangnya sudah diatur ini.
2: Iya, betul.
1: Orang-orangnya jadi enggak ngorbit gitu ya kan.
2: Heeh, betul.
1: Orang-orangnya ya
0: salah. Gua takut aja omongan jadi doa ya.
2: Tapi
0: emang ngomong.
2: Memang benar sih itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Makanya itu ya tercetus lah Anti Orbit gitu ya. Oke.
2: Betul.
0: Tapi tadi kan sempat di-mention juga sama Ogja. Teman tongkrongan nih, tentunya aja visi misi dong lo ngebuat band nggak cuman demi ketemu terus aja gitu. Yeah,
2: betul.
0: Apa visi misi di awal?
2: Visi misinya tuh ya kita kan dari berbagai lintas genre ya kayak kita dari berbagai lintas genre, kita di situ benar-benar nyatuin tuh egonya, ego masing-masing dari masing-masing personil. Jadi kita pengen buat sesuatu yang baru dari berbagai genre itu tadi, ngeluarin output yang berbeda lagi tuh. Jadi ngebuat karakter baru buat Anti Orbit itu.
0: Oke, karakter apa itu yang pengen tonjolkan sebenarnya?
2: Kalau untuk karakter ya yang jelas kita mau lebih ke depannya lebih visioner lagi ya kayak. Kayak misalnya kita mainin di efek-efek digital sih dan segala macem, tapi masih ada juga unsur-unsur old school-nya lah, kayak misalnya di drumnya Rapip yang kerasa banget punk-nya. Terus di vokalnya Obit yang masih ada raw-raw-nya rock dan segala macemnya itu. Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi bisa dikatakan genre kalian apa jatuhnya?
2: Kita genrenya awal tuh emang surf rock.
0: Oke. Okay.
2: Tapi campurannya banyak juga sih. Ada punk-punk juga gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Ada garage rocknya juga.
2: Iya. Jadi kayak dari teman-teman band ada saran atau selera dia ketika masuk ke konsep lagunya boleh juga. Jadi warna-warna baru di lagu itu.
0: Oke. Okay. Ya. Gua agak awam nih tentang tadi sempat di mention ada banyak genre rocknya sendiri. Tadi kan ada sub rock, terus yes, apalagi tadi beberapa yang kalian mention ya,
2: punk tadi mungkin ya.
0: Oh ya, punk rock. Apa yang membedakan dari genre rock yang biasanya gitu?
2: Kalau ini yang gue tahu aja, mohon maaf ini kalau misalkan ada yang lebih tahu, mohon maaf. Takutnya nanti kan di notice. Kalau surf rock itu mungkin dari namanya surfing itu kan surfing, jadi pantai banget surf rock. Jadi lagu-lagu itu rock yang vibes pantai gitu loh.
0: Yeah.
2: Itu tahun-tahun berapa itu ya? Udah tua lama, itu ya.
1: 80-an sih.
2: 80-an
1: kali. 80-an gua baca. Rock. Dan dia itu setahu gua itu ya, dia tuh pakai scale-scale minor gitu. Okay. Arabik lah dia, pakai scale-scale Arabik gitu. Yeah. Jadi kayak ke daerah Arab-Arab gitulah. Jadi makanya kadang di Anti Orbit itu ada yang di Kabupaten Senja tuh kayak ada scale Arab-Arabnya gitu nuansanya. Ya emang itu dari sana gitu.
0: Diinginkan berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti emang udah ada genrenya sendiri berarti ya kalian ya gitu ya. Oke, okay, wow, menarik.
2: Secara lingkup gitu.
0: Wow. Untuk saat ini udah berapa lagu yang rilis atau album?
2: Lagu totalnya sama album belum, EP ada ya.
0: EP, oke. Okay.
2: EP total berapa? 7 ya?
1: 7.
2: Di EP ada 5 ya. Ada 5. Sama ini ya berarti 6.
0: Sama single ada 1 kita. Mm-hmm. Oh, berarti 6 ya.
1: Single
0: 1 dan EP 5 ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow, 6. Menarik. Tadi sempat dimention juga ada single debut Captain of the Ship ya, gitu teman Pro 2 yang bisa kamu dengarkan juga gitu ya. Tapi kan gue bisa bilang nih, tadi sempat dimention genrenya bukan genre yang umum di Indonesia nih.
2: Betul.
0: Nah, kalian tuh identitas kalian nih terbentuk oleh, tentunya ada idola dong. Idola kalian siapa sebenarnya?
2: Kalau untuk idola band sih, maksudnya Anti Orbit idola sama siapa?
0: Kiblat bandnya gitu.
2: Itu kalau kiblat tuh sama sefrok luar sih sebenarnya.
0: Oh, lebih ke luar berarti ya, luar, eksplornya ya. Luar.
1: Kayak lebih ke Dick Dale gitu.
2: Dick Dale.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau untuk kiblatnya secara warna musiknya udah punya kiblatnya masing-masing sih kita. Jadi yang warna musik itu kayak misalkan gua punya kiblat suka sama drummer Dewa 19. Jadi atau drummer lainnya itu kayak gitu-gitu gua masukin ke Anti Orbit juga. Jadi kayak ya udah kiblat lagu ini ya campur-campur juga sih sebenarnya. Yeah.
4: Jadi gitu. Based on-nya tetap surf rock. Surf rock mungkin dari sound ya.
0: Yeah,
4: sound kita mempertahankan karena itu identitinya kan surf rocknya. Yeah. Terus kalau untuk pattern dan yang lain-lain ya kita benar-benar nggak kita kasih gap. Jadi terserah aja tuh.
0: Yeah.
4: Nanti misalnya ke depan kita mau buat project yang ada etnik Lampungnya mungkin bisa jadi juga.
0: Yeah. Wow, menarik juga ya nanti ya. Nggak menutup kemungkinan juga tiba-tiba ada dangdut rock gitu.
4: Bisa jadi.
1: Iya, benar. Menarik tuh dangdut rock.
0: Boleh. Tapi marketnya nih ya menurut gue jarang melihat market rock ini nih di Lampung sendiri.
2: Betul.
0: Nah, kalian merasa itu juga nggak sih? Dan apa yang udah kalian atasin tentang market ini sendiri gitu?
2: Nah, itu salah satu alasan awal ini kan milih genre surf rock juga kan?
1: Iya, benar. Karena kita ngelihat kayak peluangnya dulu nih kira-kira kan karena di samping kita pengen keren di samping juga kita pengen dilihat juga gitu loh sama
4: bertahan lama lah di industri
1: intinya di industri musik ini tadinya kita bingung untuk masalah genre ini pengennya apa sih segala macam kita survei lah untuk beberapa genre musik band yang ada di Bandar Lampung ini dan akhirnya kita nemu itu surf rock karena surf rock ini setahu gua dulu itu belum ada.
4: Benar.
1: Iya kan? Di Anti Orbit inilah. Makanya kita kita buat karena siapa tahu ini dilirik gitu.
2: Ya, okay. Untuk di Lampung ini.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Ini buat teman Pro 2 yang mendengarkan kita boleh banget nih ya, teman Pro 2 tanya-tanya Anti Orbit boleh ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita nih ataupun buat kamu nih yang mendengarkan kita di luar Lampung, di Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, Palembang dan tentunya juga di RRI Digital boleh banget langsung aja tanya teman Pro 2 bareng sama Anti Orbit. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2 tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RRI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini

0: Live Chat. Music Live Chat. Special Weekend. Disiarkan dari Prodo FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan juga sama Anti Orbit, teman Pro 2.
2: Halo, halo, halo.
1: Yes. Baru aja kita dengerin lagunya teman Pro 2, Abyssal Voyage. Benar gak sih?
2: Abyssal Voyage.
1: Abyssal Voyage. Abyssal Voyage.
2: Voyage.
1: Voyage. Oke, teman Pro 2 itu dia. Sebenarnya ini ceritanya tentang apa sih?
3: Sebenarnya kalau untuk dari rangkaian EP-nya kita ngebuat itu benar-benar jadi suatu konsep gitu. Jadi kalau kita pinginnya pendengar kita ini ya pas dengerin lagu itu benar-benar kayak masuk di perjalanan gitu.
2: Betul.
3: Ya, jadi dari kalau teman-teman dengerin EP Abyssal Voyage ini dari awal track sampai akhir track itu berkesinambungan semuanya. Jadi benar-benar nyeritain dari awal perjalanannya sampai akhir. Begitu.
2: Jadi ya apa tadi dari Dermaga 1 yang paling awal, lalu Captain of the Sea, lalu ada The Captive of Empire, lalu ada Like from the Ocean.
1: Oke.
2: Lalu yang terakhir ada Abyssal Voyage itu sendiri, itu singkat ceritanya perjalanan dia menceritakan kapten kapal bersama
1: ABK
2: anak buahnya ya ABK lah ya bahasa sekarang ini. Anak buahnya itu memulai perjalanan dari lagu Dermaga 1.
1: Oke. Tapi emang konsepnya emang kalian pengen mengambil lautan atau gimana sih sebenarnya proses kreatifnya, bisa ceritain enggak sih?
2: Iya, konsepnya itu emang ngambil lautan sih, karena nah sebenarnya yang paling banyak ngasih ide juga selain kita itu ada di sini nggak datang Acil.
1: Oh, oke. Okay.
2: Namanya Acil, dia basis.
1: Basis kita.
2: Nah dia itu salah satu orang yang paling kritis lah di Antiorbit ini. Dia tuh dari dulu tuh suka banget baca cerita fiktif.
1: Iya.
2: Jadi inspirasinya dari apa? Dari cerita-cerita yang dia baca waktu dia kecil.
1: Oke.
4: Kayak Dewi Empire. Jadi si kaptennya ini keculik lah akhirnya. Si kaptennya itu keculik di Pulau Karma dan namanya. Dia tuh, nah terus si ABK-ABK-nya ini nolongin lah di ceritanya di album ini, Abyssal Voyage ini. Dan akhirnya si kapten ini bisa keluar lah dengan caranya si anak-anak ini nolongin anak buah kapalnya ini, sempat terjebak tuh si kaptennya. Dan cerita ini cukup jadi satu kesatuan ya.
2: Betul, nyambung.
4: Nyambung lah gitu. Karena tujuannya emang dari awal ini Acil, karena ini Acil yang punya keresahannya.
1: Oh, berarti ini bisa kita bilang cerita masa kecilnya Acil gitu ya.
2: Bukan cerita masa kecil Acil.
1: Terinspirasi.
2: Cerita yang dibaca waktu Acil masih kecil.
1: Oke.
2: Mungkin kelas SD kali ya dia baca-baca cerita fiktif itu gitu.
3: Sebenarnya meaning juga sih ya Wak ya. Jadi kita ya tergantung sudut pandang orang yang dengerin.
2: Betul.
3: Karena kan di situ kan ada kapten, ada lautan, ada anak buah kapalnya, terus ada problemnya di tengah lautan dan segala problematik lainnya lah ya.
1: Sebenarnya
3: itu sebenarnya kita bisa meaningin juga kalau dari masing-masing pendengar mungkin ada yang lagi ngerintis usaha.
2: Betul.
3: Jadi atasan dia ngebawa, mau dibawa kemana nih gitu. Okay. Kan
1: interpretasinya bisa bermacam-macam.
4: Iya, dari Captain of the Ship juga ya, dia pengen belajar jadi pemimpin. Betul. Dan ternyata banyak halangan dan rintangannya. Dari orang tuanya sendiri mungkin ada yang nuntut ke anaknya buat jadi dokter ini segala macam, tapi kan kita sendiri punya jalannya masing-masing gitu.
1: Oke, dari berbagai keresahannya makanya lahirlah EP ini sendiri gitu ya. Oke, tapi sebenarnya mana duluan nih yang ditemukan, konsep cerita petualangan si kapten ini atau aransemen musiknya sendiri?
2: Kalau biasanya ya, biasanya itu mulai dari cerita dulu sebenarnya. Mulai dari cerita. Mulai dari cerita, lalu ada tiap masing-masing personil tuh ngasih licknya masing-masing, ngasih licknya tuh atau instrumen masing-masing kita dengerin.
4: Terus ngasih tugas ini ada kayak materi nih, lirik gitu. Ayo kita buat nih gitu masing-masing. Jadi di orang ini ya tentang ya terserah mereka dulu interpretasi mereka terhadap lirik itu kayak gimana, cara tafsirnya mereka kayak gimana, dijadiin satu dan akhirnya ya mulai diskusi lagi kita ketemu gitu. Dan kita sebenarnya ya, masing-masing dengan ide kita masing-masing kayak tergantung job desknya kita masing-masing kan, kayak Rapid sebagai drummer, Ogja keyboardist dan gua vokalis, ya kita nyari masing-masing gitu. Benar. Dan akhirnya kita di suatu hari itu jadi kumpul jadi satu dan kita mulai di situ campur aduk dan akhirnya nih oh akhirnya ketemu nih benang merahnya kayak gini kayak gitu.
3: Jadi untuk di EP ini kita mulai proses kreatifnya sebenarnya kita punya dulu tuh benang merahnya apa
2: ya,
3: kayak dari ceritanya justru malah bukan dari kebanyakan kan rata-rata dari musiknya atau dari lirik atau dari punya pattern di gitar dan segala macem. Kita justru di EP ini dari ceritanya dulu, karena kalau kita dengar di beberapa lagu kita kan memang nuansanya kuat banget kan. Jadi kita gak segimananya kita ngebayangin tuh ceritanya apa dari point of view masing-masing, baru kita tumpahin dari musiknya.
2: Betul.
1: Wow, menarik. Tapi EP ini dirilis di tanggal 20 Juni 2026.
2: Betul.
1: Udah sebulan dong tentunya. Udah kan sebulan, ya. Kurang lebih sebulan lah ya. Kurang 2 hari ya. Gimana rasanya setelah produksi panjang terus dengerin lagunya lagi, apa yang kalian rasakan? Dari Ogja dulu mungkin boleh?
3: Kalau yang gua rasain sebenarnya lebih ke personal ya. Karena dari EP ini ngebuat dari masing-masing personil makin dekat dan gue pribadi makin jadi kenal tuh satu sama lain.
2: Betul.
1: Sebelumnya nggak kenal ya?
3: Kenal.
1: Oke. Okay.
3: Cuman kita nggak yang lebih dalam tuh.
1: Oke. Okay.
3: Dari karakternya Rafib ternyata Rafib karakternya gini, Obi karakternya gini. Karena kan kita biasanya ngumpulnya kan jadi satu terus kan, bareng-bareng. Ya biasanya kita hai aja. Jadi lebih ke personal sih kalau gue.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Oke, kalau dari Afif sendiri gimana, Afif?
2: Kalau dari gue ya tentang setelah album ini keluar, yang pasti ya kayak seneng aja gue punya apa namanya album kayak nggak kebayang aja kok bisa gitu gue punya EP gitu loh. Gak nyangka aja kayak gitu.
4: Gak nyangka aja.
3: Jangan nangis.
1: Gak nyangka punya karya ya. Oh zaman dulu tuh aja kecil-kecil punya karya gitu.
2: Kayak anjay juga gitu kan.
1: Oke.
2: Okay.
1: Nah, tadi terus, disensor ya tolong.
2: Maaf. Tolong ya. Terus mungkin kalau dari apa ya, dari hati sendiri tuh mungkin ini sih kayak pengen ngevaluasi ke EP kedepannya. Jadi tuh kadang tuh nah kalau misalkan sama lah mungkin semua musisi udah rekam nih. Udah rekam, dengerin hasil rekamannya. Aduh, harusnya kemarin ada tambahan itu
1: Bener. Oh, gitu.
2: Iya.
1: Dari lo deh kalau kayak gitu pertanyaannya. Apa yang pengin lo ubah dari EP-nya?
2: Nah, itu tuh kalau di drum itu ya. Di drum itu mungkin di apa ya? Di ketukannya.
1: Ketukan di lagunya. Lagu yang mana? Atau semua?
2: Kalau semua sih enggak.
1: Yang mengganggu lo banget?
2: Oh, kalau mengganggu sih.
1: Atau yang pengen lo ubah banget? Iya, lo punya kesempatan ngubah satu lagu dari.
2: Mundur waktu nih.
1: Dari lima lagu yang ada di EP ini nih.
2: Itu di lagu Abyssal Voyage.
1: Kenapa?
2: Abyssal Voyage karena. Gue ngerasa kayaknya kurang semangat gitu loh. Dari gue sendiri.
1: Lo pengen lebih jebol lagi drumnya ya.
2: Iya, hancur-hancuran lah kalau bisa.
1: Oke. Wow, menarik ya teman berdua ya gitu. Tapi kalau dari lo nih, Obit nih.
4: Kalau gue dari gue sendiri sih kadang
1: apa yang ingin lo ubah?
4: Sebenarnya gue pengen nambah nih kayak backsound vokal gue. Kayak mulai nge-layer vokal.
1: Di
4: Like From terus ada The Captive tuh.
1: Oh banyak.
4: Ada dua sebenarnya. Tapi semenjak udah jadi nih, aduh, pengen ngubahnya lagi tuh kayak gimana ya? Sebenarnya perlu duit juga gitu. Pelajaran di situ sih. Sebenarnya bisa-bisa aja tapi
2: beli mesin waktu lah, Bit.
4: Hah? Mesin waktu ya.
1: Tapi kan ini hasil yang udah maksimal yang kalian tampilkan ya, gitu kan. Bener. Ini produk hasilnya, suka enggak suka, semoga masyarakat suka gitu.
4: Iya, benar. Sebenarnya ya setiap apa ternyata semua musisi ini struggle-nya kayak gini, setiap dia habis record dan habis mixing mastering dan hasilnya itu pasti mereka tuh kayak ngerasa kurang. Jadi makanya mereka ya udah gitu.
1: ya udah jalanin aja
4: iya,
1: gitu ya.
2: Emang okay, manusia okay, gak pernah ngerasa puas
1: gitu. Nah, namanya manusia ya. Keluar nih. Apa mahasiswa filsafatnya ya. Tercium-cium sekali nih mahasiswa tingkat akhirnya sahabat. Ya. Oke. Okay. Kalau dari ya tadi kan teman-teman lo udah ngasih nih mana-mana yang mau diubah. Kalau lo sendiri ada yang mau lo ubah enggak?
3: Kalau gue sih cukup ya, karena gue nggak ada yang gimana-gimana. Justru gue malah ngerasa emang itu yang natural keluar aja. Jadi gue ada penyesalan betul, dari gue kurang ini mungkin jadi bahan evaluasi ya, ke depan ada. Cuman kalau kayak gue nyesel, kayaknya gue harus lebih ini, lebih itu, atau kurang ini, kurang itu, kayaknya gue gak ada. Karena kan balik lagi ya, kesempurnaan hanya milik Allah.
4: No debat.
1: Cuangsa. No debat. Yaudah teman pro juga, kita dengerin dulu Dermaga dari Anti Orbit. Nanti Angga sama Anti Orbit bakal pulang lagi. Pulang gak
4: pulang,
1: tuh?
4: Pulang.
1: Ya kan kita habis berlayar. Dermaga pulang, soalnya ya, ya kan.
4: Bener.
1: Bakal balik lagi teman pro juga, tentunya cuma di 92,5 per 2 R Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Laut yang tenang dari Bernadia, teman Pro 2. Emang kalau kata Bernadia nih ya, laut yang tenang ternyata menyimpan misteri jebakan sendiri tuh. Jangan sampai kamu terjebak sama laut yang tenang, teman Pro 2 ya. Ada baiknya kamu berlayar aja kayak teman-teman anti orbit ya. Bareng
1: berlayar.
0: Ogja, tadi Ogja mention dia pingin siaran, teman Pro 2. Kalau kata gue, kita bolehin aja enggak sih setiap minggu ada Ogja di sini gitu kan? Gitu. MLC MLC featuring Ogja gitu. Oke, kita tunggu aja ya.
2: Kayaknya seru sih itu.
0: Bener ya?
1: Gaul sih, gaul.
0: Kita tunggu kemauan lo dan kesanggupan lo.
2: Boleh, boleh, boleh. Mulai minggu ya, besok berarti ya?
0: Besok nih. Boleh banget, gas aja Ogja. Tapi perjalanan kalian kan lumayan panjang juga ya, udahan ya nih ya. Gimana nih kalian memaknai perjalanan kalian sepanjang ini? Asik nggak tuh memaknai?
3: Wow.
1: Dalam nih, dalam.
2: Ada tisu nggak kak?
0: ada tisu ada. Kalau nggak lap aja lah di bajunya. Afif boleh.
1: Kanebo boleh, kanebo
0: boleh.
3: Boleh.
0: Jadi gimana aja lo memaknai perjalanan sejauh ini barengan sama teman-teman lo ini?
1: Sejauh ini balik lagi, gue lebih ke personal karena selama ini akhirnya kawan-kawan anti orbit ini ngebuka gue lebih kenal sama diri gue sendiri. Dari gue yang tadinya ngambil keputusan dengan sangat mudah, dari yang gue kurang disiplin dan segala macam, semenjak di anti orbit gue ngerasa keputusan itu memang gak bisa kita ambil secara cepat, terburu-buru dan ngikutin egois sendiri. Karena gue termasuk orang yang kalau mau apa-apa terus harus keturutan. Jadi di anti orbit ini ngelatih gue lah buat lebih dengerin apa masukan dari teman, masukan dari orang lain, masukan yang bagus, masukan yang buruk, kritik dan segala macam, itu ngebuat bener-bener gue jadi pribadi yang lebih dewasa lagi lah. Jadi
2: pambor sih.
1: Aduh sedih nih
0: gue. Oke. Gak usah terlalu panjang ya, nanti abis durasi kita ya. Kalau dari Obit gimana, Bit?
3: Kalau dari gue sendiri sih banyak lah, gue bisa ngobrol banyak tentang musik bersama kawan-kawan. Justru gue lebih tahu musik, lebih ngedalamin musik pas di masa kuliah ini. Pas bersama teman-teman ini, Rabib, Ogja, Alif dan Rashid, gue belajar kayak gimana caranya buat musik itu kayak gimana gitu, harus apa yang dimulai gitu.
1: Betul.
3: Dan gue soalnya sempet kesusahan waktu itu, gimana caranya gue nyari nada segala macem, dan akhirnya mereka bantu dan nggak kayak gitu loh, Bit, ya kayak gini nih caranya. Dan gue banyak belajar hal baru di anti orbit, dan juga gue banyak juga kawan-kawan baru yang gue kenal semenjak gue ngeband ini, dan banyak hal-hal positif yang bisa gue ambil lah, gitu. Dan itu oke sih menurut gue, dan untuk jaga panjangnya juga oke juga nih gitu, dan lebih produktif aja kita di sini gitu.
0: Oke. Kalau dari pandangannya Afif sendiri gimana, Afif?
1: Kalau gue di sini tentang anti orbit yang gue dapetin tuh banyak, yang pasti gue ngedapetin ternyata tuh band tuh harus kayak gini, ternyata tuh band harus kayak gini. Karena sempet juga di gua di anti orbit tuh kayak bertanya-tanya kenapa harus kayak gini sih. Kayak misalkan contoh pakaian harus kayak gini, tampil segala macem kan. Gua kan mungkin sisi gua mungkin dari anak rock gitu ya. Yang gua ngelihat idola-idola gua tuh kalau ngeband cuma pakai kaos hitam sama celana jeans robek-robek udah cukup gitu dengan skill dia yang punya. Tapi kalau di anti orbit ini gue belajar, oh ternyata band juga harus punya konsep yang begini-begini. Dan di situ gue ngelawan ego gue karena gue nggak kurang suka dengan style itu. tapi di situ gue tahu ternyata band itu kalau misalkan bikin lagu doang yang enak nggak cukup, harus punya konsep ya apa yang mau dijual ya, oleh band itu. Betul.
3: All out lah kita di panggung ya.
1: Betul. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman band yang dengar itu bisa juga diikutin gitu.
0: Oke. Wow, mantap teman Pro 2 ya. Karena waktu udah gak memungkinkan lagi kita berlanjut nih ya teman Pro 2 ya. Nanti saya di apa yo.
1: Nambah sejam A.
0: Boleh. Abisnya boleh banget ya teman Pro 2 ya. Mereka aja tapi jangan aja saya gitu ya kan. Udah gitu ya. Terakhir deh, gimana caranya mendengarkan karya-karya Anti Orbit nih? Kasih tahu dong ke teman Pro 2.
1: Cara mendengarkan karya-karya Anti Orbit banyak banget di platformnya, ada di Spotify, ada di YouTube, ada di manapun yang kalian biasa dengarkan, ada semua.
0: Yups.
1: Yap. Cocok banget buat nemenin kalian lagi mancing atau berlaut di pantai.
0: Yap. Lagi ngopi
1: atau lagi perjalanan jauh.
0: Atau sambil nyantai-nyantai di pantai.
1: Yeah. Lagi di ketinggian. Mau dengerin di IG juga ada lah.
0: Ada. Oke. Langsung berarti serbu teman Pro 2 ya gitu. Tapi teman-teman juga bisa lihat update kalian di mana kalau boleh tahu, Instagram ataupun TikTok ada di?
1: Di Instagram kami antiorbit.official.
3: TikTok kami
1: juga sama.
3: Anti Orbit.
1: Anti Orbit pokoknya, cari aja pasti ketemu.
0: Iya. Oke, terima kasih Anti Orbit udah ngobrol sama, bareng sama Angga. Next time kita ngobrol lagi ya, gitu ya. Oke. Okay. Terima kasih juga buat teman-teman nih ya di RRI Bengkulu, RRI Jambi, RRI Sungai Liat, RRI Palembang dan juga tentunya 92,5 RRI Bandar Lampung dan juga buat teman-teman yang nonton live ini nih di streaming kita di YouTube kita di RRI Bandar Lampung dan juga aplikasi kita di RRI Digital. Terima kasih udah ngobrol barengan sama Angga Anti Orbit. Nanti kita main-main live lagi teman Pro 2 ya. Ya udah ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terakhir dari Angga, Last Division X Plus Winners Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, Anti Orbit pamit.
1: Anti Orbit.
0: Sekali bye-bye. Di udara tetap di udara. Bye-bye semuanya.
1: Bye-bye. Anti Orbit.
4: For listening to Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: teman terbaik kamu. Halo teman berdua, masih bersama dengan gue Rama Raditya.
1: Dan gue Ajeng Laili.
2: Dan gue Naila Cantika yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Zero Limit.
0: Feel the beat, chase the night.

0: unwritten rules tanpa sadar kita ikutin.
1: Dan kita juga ya bakal bacain cerita teman Pro 2 nanti ya di listener check-in.
2: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dengerin Zero Limit.
3: Feel the beat, chase the night.

0: Lu harus siaran dulu.
1: Iya benar, gue harus siaran dulu ya karena kan gue cinta banget sih sama Zero Limit nih, makanya gue harus siaran dulu, terus siaran Zero Limit baru gue nongkrong gitu. Dit, kalau gimana?
0: Kalau gimana Jang?
2: Lo yang ditanya ya, Adit, kok ngelempar ke gue lagi? Gimana sih?
0: Kalau gue sih yang gue sih siaran dulu baru kita nongkrong, bener gak sih?
1: Jadi abis siaran langsung nongkrong lagi nih ya?
0: Iyalah, gue abis masa langsung pulang dong.
1: Kayak tiap malam minggu nih lo nongkrong mulu.
0: Ya iyalah, masa gak nongkrong? Kalau lo Jang kayak gimana Jang? Gue nih belum nanya lo nih ke lo.
2: Kalau gue malam minggu ini nemenin teman Pro 2 aja di Sekolah 2.5 Pro 2 RR Bandung Lampung.
1: Ngeramein Zero Limit ya.
2: Yes. Betul. Dan nanti kita bakal berbagi cerita-cerita ya ke teman Pro 2 sambil muterin beberapa lagu yang bakal bikin malam minggu kamu juga seru gitu ya. Jadi keep on tuning di Pro 2 RR Bandung Lampung. Teman terbaik kamu.

0: masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang sedang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
2: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal.
2: Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Coba deh.
0: Cintai produk Indonesia. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Yes, berdua balik lagi sama kita bertiga nih ya.
1: Rame ya di area
0: ini ya. Rame ya di studio ini ya. Nanti kita sapa-sapa ya teman berdua. Ngomong-ngomong nih ya, Dit, malam minggu ini tadi kan lo bilang katanya abis siaran lo mau nongkrong nih. Emang mau nongkrong kemana sih, Dit?
1: Adalah sesuatu gak boleh tahu.
0: Kalau Ajeng tadi mau kemana, Ajeng?
2: Gua mau tidur aja abis di sini, abis dari sini maksudnya teman berdua. Gua mau tidur dan besok menyambut pagi hari kita olahraga pagi. Besok pagi
1: ya. Besok hari Minggu ya.
2: Bener.
1: Jadi ya. Bener ya.
2: Betul. Jadi balik dari sini aja nanti kita udah hampir tengah malam gitu kan, abis menyapa teman berdua. Jadi menurut gue kalau mau nongkrong lagi tuh gimana gitu ya? Ini tipe-tipe Gen Z jompo gitu. Ya, enggak mau nongkrong.
1: Maklum lah itu berumur ya.
2: Benar.
0: Maksudnya apa nih?
2: Tahu? Terima kasih ya Naila, udah maksudnya apa nih?
0: Iya. Personal kayaknya ya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang nongkrong nih ya teman pro 2. Pernah enggak sih kalian itu ngelakuin sesuatu cuma karena ya emang gitu

0: aja dari sananya. Padahal gak pernah ada aturan tertulis gitu, gak ada perjanjian sama teman-teman.
1: Oh, kayak gini ya, misalnya kayak kalau misalnya ada yang ngechat OTW gitu ya. Kayak sebenarnya itu bener gak sih kalau misalnya kita tuh bener-beneran OTW atau yang mandi atau OTW lagi pakai baju OTW lagi makeup?
0: OTW apa nih sebenarnya?
1: Apa itu?
0: Jujur gue kadang bilang OTW itu baru OTW mandi sih, Dit.
2: OTW sama
0: iya kan?
1: Dua in.
0: Dua in OTW sebenarnya.
2: Betul. Gue pikir itu cewek doang, ternyata cowok juga ya.
1: Iya, gue OTW mandi, enggak secepat itu, guys.
0: Ternyata karena juga kayak gitu ya, lakuin kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Tidak terduga ya ternyata, Dit.
1: Nah.
0: Teman-teman dua, kita bakal bahas ini di segmen selanjutnya di Open Tabs. Kita bakal bahas aturan tidak tertulis nih. Jadi dengerin terus di Zero Limit.
1: Feel the beat, chase the night.
0: Zero Limit. Yes, teman-teman dua.
1: Ayo.
0: Tadi kan di awal kita udah bahas sedikit nih ya tentang aturan yang gak tertulis di tongkrongan kita, bener gak sih?
1: Betul.
2: Lebih ke bad habit yang sering kita lakukan gitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Bad habit ya,
2: iya,
0: sebenarnya ya.
2: Mungkin orang yang atau teman perdua yang on time, tipe orang yang in time bahkan yang datang sebelum jamnya, itu akan sangat amat kesal gitu ya mendengar ini.
1: Aduh.
2: OTW tapi baru OTW ke kamar mandi gitu.
0: Jujur
1: gue orangnya gak on time lagi.
0: Tapi kalau lu tuh tipe orang yang ngaret apa enggak sih, Jang, sebenarnya?
2: Ngaret sih tergantung dulu gua mau datangnya ke acara apa nih. Kalau ke sebuah tongkrongan kayaknya gua ngaret ya. Tapi kalau kerjaan atau ada event tertentu kayaknya gua enggak akan ngaret.
0: Mungkin on time.
2: Betul.
1: Mungkin kalau cewek tuh ngaret tuh kali mungkin gara-gara makeup dulu atau pilih baju kali ya.
2: Betul. Bener, itu salah satunya sih.
1: Apalagi kan kalau cewek tuh paling ribet kalau masalah outfit. Kan kata pernah bilang kan, kalau misalnya kita udah pernah pakai itu outfit, nggak boleh pakai lagi, bener gak sih?
2: Bukan nggak boleh sih, cuman kayaknya nggak usah pakai deh. Kemarin baru pakai, jadi bakal pakainya tuh beberapa bulan kemudian gitu kan?
1: Oh, iya sih, benar.
2: Bener, itu
0: dari
2: dia.
0: Upload.
1: Makanya itulah bikin salah satu nggak on time itu ya.
2: Betul, karena kita juga bukan Nagita Slavina yang bajunya sekali pakai ya kak ya.
0: Bener banget nih.
1: Nah. Berarti hampir semua orang tuh pernah jadi korban OTW ya, bener gak sih, Anai?
2: Pasti gak sih?
0: Pastinya sih.
1: Iya, gue juga pernah sih kayak gitu, OTW.
0: Apa jangan-jangan lo yang sering ngelakuin kayak gitu ya?
1: Barusan gue tadi.
0: Aduh, pantes, lama nunggunya.
2: Telat ya, jangan-jangan ya?
1: Enggak dong.
2: Oke.
1: Telat.
2: Oke.
1: Nah, berarti ada juga bilang kan kalau misalnya OTW itu kan kayak, apa sih OTW itu?
0: Makanya gue tuh kesel ya, karena kebanyakan kawan gue tuh bilang OTW, makanya gue pastiin lagi, lo ini OTW kemana? OTW jemput gue, apa OTW mandi gitu loh.
1: Oh, berarti definisi OTW itu beda-beda ya? Nggak sama semua nggak sih?
0: Menurut lo gimana, Ceng?
2: Iya, karena sebenarnya kalau kita mau artikan secara bahasa ya, on the way itu artinya tuh kita lagi di jalan, bukan baru mau berangkat. Yes. Itu aja udah salah penggunaan orang-orang
1: iya,
2: gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, kebanyakan malah salah lagi nih OTW. Tapi gak jelas OTW-nya kemana. OTW bangun dari tempat tidur kah? OTW lagi jalan ke kamar mandi kah?
1: Kayaknya gitu. OTW baru bangun tidur.
0: Bikin ambigu ya. Jadi,
1: betul.
0: Sebenarnya definisi OTW itu versi kalian tuh apa sih, teman pro 2? Karena jujur ya, kayaknya setiap orang itu punya arti yang berbeda-beda ya tentang OTW ini ya. Ada
1: betul.
0: Yang bilang kalau OTW emang udah ada yang bilang nih OTW emang udah di motor tinggal gas aja, tapi ada yang ngebohongin kita gitu loh.
1: Oh ya, bener tau nih? Emang gitu?
0: Iya, lo kan kayak gitu kemarin.
1: Oh iya.
2: Tapi ya teman perdua, instead of on the way nih, kalau ada juga peraturan-peraturan lain yang tidak tertulis gitu. Kadang ada nih teman yang ngajak nongkrong, tapi ada juga teman-teman yang ngajak nongkrong tuh berpikiran yang ngajak ini harus cari tempat gitu. Jadi kayak padahal dia tuh cuma ngajak gitu doang, kayak nongkrong yuk gitu. Tapi pas ketika grup itu rame, dia yang ngilang.
1: Iya sih.
2: Seharusnya tuh kayak lebih lengkap. Nongkrong yuk di sini gitu.
1: Biasanya sih ya, kalau menurut gue ya, ini menurut pandangan gue. Biasanya kalau misalnya dia nggak aktif di WA grup itu atau apapun itu, dia tuh bakal pas datang karena dia mungkin lagi sibuk aja nggak mau balas.
0: Yeah.
1: Atau menurut gua ya.
0: Atau dia tuh pura-pura nggak datang dulu biar orang nyariin.
2: Tapi
0: pas
2: menurut
0: di tempat baru dia datang.
1: Berasa Rapi Hamad tadi cariin.
2: Tapi menurut lo nih Rama sama apa? Naila ya. Yes.
1: Yeah.
2: Kalau kalian itu tipe orang yang ngajak nongkrongnya harus nyari tempat atau nyari tempatnya tuh bareng-bareng di satu grup, satu circle itu?
1: Nyari tempat dulu, karena kalau misalnya udah di luar kita belum nyari tempat malah bikin ribet.
2: Rama, gue nanyanya lo tipe yang ngajak nongkrongnya ini harus nyari tempat atau komunikasi nyari tempat bareng-bareng?
0: Oh, yes, gitu.
1: Kalau gue nyari komunikasi bareng-bareng sih.
0: Gue juga begitu sih.
2: Oh gitu ya? Oh iya sih.
0: Soalnya sering terjadi begitu.
2: Oke.
0: Kita nyari tempat bareng-bareng. Kalau misalnya di tempat ini biasanya rame nih, itu kita cari tempat lain bareng-bareng.
2: Bener.
0: Ada yang bikin lama malah di situ.
2: Betul. Dan kayak menurut gue akan wasting time juga ya, ketika ada juga tipe yang memang dia tipenya tuh tahu-tahu tempat nongkrong, tahu tempat-tempat nongkrong gitu. Nah itu dibutuhkan banget gitu di dalam satu circle ya kan.
1: Betul.
2: Orang kayak gitu tuh.
1: Apalagi orang-orang yang nggak kudet istilahnya tuh. Jadi kita punya teman yang tahu tempat nongkrongan itu kayak sangat membantu banget sih. Bener nggak sih?
0: Bener. Jujur.
2: Iya bener.
1: Bener kan?
0: Yes.
2: Oke, okay, nah, kalau teman berdua nih gimana nih? Punya gak sih teman yang suka banget OTW atau tadi ya yang ngajak nongkrong terus cuman jadi korban akhirnya gak jadi nongkrong karena bingung nyari tempat? Boleh banget ceritain pengalamannya ke kita bertiga ya. Yes, lewat di mana, Rama?
1: Kita 0811-7208-925
0: atau di Instagram kita @produbdl.

0: Πάντα λάμπο.
1: It's time for Flash Info.
2: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari sebuah kisah yang mengharukan datang dari Iran. Ketika seorang ayah menciptakan cara sederhana agar putranya yang tunanetra tetap bisa menikmati pertandingan Piala Dunia. Ia membuat miniatur lapangan sepak bola dan menggerakkan tangan sang anak mengikuti posisi bola serta para pemain selama pertandingan berlangsung. Aksi penuh kasih ini membuktikan bahwa menikmati sebuah pertandingan bukan hanya soal melihat, tetapi juga tentang merasakan setiap momen bersama orang yang kita sayangi. Itu dia teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Ain Aliadi. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.
1: Flash Info Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM Lampung.
3: Pernah dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: yes or no. Yes.
1: Di sini kita mau seru-seruan ya Radit, yeah. Karena kita mau main games yes or no.
0: Betul.
1: Jadi jawab dengan cepat ya di sini ya.
0: Yes, gue siap. Lo siap gak?
1: Siap dong, udah ready dong.
0: Gue ready.
1: Kalau gimana Jeng? Udah ready belum?
2: Ready, paling ready banget gue.
0: Yuk langsung aja Tay
1: gitu ya. Jadi di sini ya, gue mau nanya nih.
0: Apa
1: di
0: tuh?
1: Tongkrongan kalian tuh ada gak sih tipe orang nih ya, yang kayak gini, yang pertama itu pernah gak bilang OTW padahal masih di rumah? Kalau dari lo dulu Dit gimana?
0: Kalau gue sih
2: jawab cepet lo yes. Nih
0: ada, itu gue.
1: Lo ya? Kenapa ya,
0: gua.
1: Tuh?
0: Karena gue tuh paling ngaret.
1: Aduh Radit, kebiasaan deh. Kalau sendiri gimana Jeng?
2: Kalau gue pernah, karena geng gue cewek-cewek, gue gak ada geng cowok yang terlalu gimana gitu, sering main bareng gitu, jarang gitu. Jadi cewek-cewek, jadi itu pasti pernah. Sorry ya teman kedua, mix saya ini kayak ada apanya gitu, ada gerak sendiri kena angin. Anginnya udah pergi tapi.
1: Kalau gue juga pernah sih pastinya, malah justru ini paling sering deh kayaknya. Apalagi kita yang cewek-cewek ini ya, relate banget.
0: Bener.
2: Nah nih sekarang yang ketiga ya sama Pro 2, yang kedua ya. Yang kedua ya. Tipe yang ngajak nongkrong harus nyari tempat atau diskusi tempat bareng-bareng.
1: Tuh, dulu.
0: 2, 3, yes. Gua nyari tipe orang yang nyari tempat dulu. Kalau lo naik?
1: Kalau gue nyari tempat, diskusi bareng-bareng maksudnya, sorry ya. Karena kayak kalau diskusi bareng-bareng itu kayak lebih seru aja, kayak enaknya di mana nih kita, lebih asik nongkrong di mana gitu. Kalau sendiri gimana Jeng?
2: Kalau gue sama, kita diskusi dulu mau nongkrong di mana gitu kan. Baru nanti kita tentuin OTW jam berapa nih, kita harus sudah di sana gitu. Jadi
1: iya, kayak ada rundown gitu ya.
0: Sekarang nih gue mau nanya nih.
1: Okay.
0: Ada gak sih di tongkrongan kalian tuh kayak teman yang kayak selalu apa-apa tuh update tentang gosip gitu? Ada gak? Dari lo Nay?
1: Kalau gue ada pastinya. Malah justru ini loh, gosip ini nih yang buat nyatuin tongkrongan biasanya. Makin hot gitu loh obrolannya.
2: Iya. Betul, walaupun sebenarnya gak boleh ya sama Pro 2 ya. Karena itu tidak disukai ya sama Pro 2 ya teman-temannya. Iya kan?
1: Bukan gosip sih lebih tepatnya. Apa ya, info apa? Ya? Berita,
2: pengalaman gitu ya, pengalaman. Betul. Update info gitu ya teman Pro 2.
1: Kalau sendiri gimana Jang?
2: Kalau gue ada sih satu orang yang biasanya tuh ceplos-ceplos gitu. Dia selalu tahu berita apa yang sedang terjadi di dunia ini gitu ya.
0: Update ya anaknya ya.
2: Bener, dari yang teman-teman kita nih, terus yang seangkatan-seangkatan, nyampe artis-artis infotainment dia semuanya tahu.
0: Update pokoknya.
2: Se-update itu.
0: Terus.
2: Ya, tapi kalau enggak ada dia tuh kadang sepi. Iya kan?
1: Justru dia itu yang mewarnai tongkrongannya.
2: Betul.
1: Si orang kayak gitu di tongkrongan.
2: Benar.
0: Kalian gak nanyain gue nih. Gue berharap ditanyain ini.
1: Iya, kalau sendiri gimana nih Radit?
0: Kalau gue sih tuh ada ya, gue sih.
1: Lo ya?
0: Gue sendiri. Karena kan gue suka banget sama kayak
2: dia ini ya. Musik. Apa namanya? Pikmi ya. Mau jadi center. Tadi yang nomor satu dia, ya kan? Dia sendiri.
1: Biasa.
2: Nomor dua dia sendiri. Nomor tiga dia sendiri lagi. Benar.
1: Namanya bintang, mau jadi center.
0: Sang bintang lah itu namanya.
1: Datang.
2: Gak heran. Nah teman Pro 2 ini ada yang keempat nih ya. Kalau teman curhat lebih baik didengerin dulu apa mau langsung dikasih solusi.
1: Dari lo dulu Dedi.
0: Kalau gue sih ya, kalau masalah curhat sih, aduh curhat apa sih nih? Surat cinta ya kayak ini ya.
2: Apapun deh, ya, tentang apapun kehidupan, keluarga gitu.
0: Gue sih lebih baik didengerin dulu, baru kita kasih solusi.
2: Baru itu kasih sih, solusi.
0: Iya. Kalau lo naik?
1: Kalau gue juga begitu. Jadi kita lebih baik dengerin dulu, biar dia semuanya apa yang dia mau omongin itu keluar dulu, baru nanti di akhirnya kita kasih solusi, ngomongin bareng-bareng gitu.
2: Biar kita juga tuh nggak yang lola tuh nggak nanya-nanya kayak, hah gimana? Apa tadi lo kenapa gitu?
1: Kadang ngeselin banget gak sih orang kayak gitu? Kita lagi cerita,
0: kayak nggak didengerin, berasa kayak nggak dihargain ya sih jatuhnya.
1: Betul.
0: Tuh
1: ngeselin banget jujur.
2: Pengalaman ya, kayaknya pengalaman langsung deh. Cekatan banget jawabnya ya. Ini terakhir. Teman Pro 2, kalau teman bawa pacar ke tongkrongan, setuju gak kalau suasananya pasti bakal langsung berubah?
0: Setuju.
2: Setuju ya?
0: Kalau gue setuju
1: tuh, Dit?
0: Karena kan yang diajak itu kan ya kita-kita aja kan? Bukan orang lain. Walaupun dia mau ceweknya kayak ataupun itu yang, ya gak usah.
2: Walaupun tongkrongan lo cowok semua, terus dia bawa ceweknya gitu.
0: Iya, kayak saudara beda rasanya tuh.
2: Oh iya.
1: Jujur sih gue gak pernah luas ya. Gitu ya. Kalau gue sih oke-oke aja, gak apa-apa kok. Kenapa? Karena malah justru mereka nyaman apa enggak nongkrong sama kita.
2: Pacarnya ini
1: ya, si gitu. Pacarnya ini nyaman apa enggak. Bisa enggak menyesuaikan sama kita. Kalau gue sih begitu. Kalau lo sendiri gimana, Jang?
2: Kalau gue sebenarnya jarang. Kalau lagi pengen quality time sama sahabat atau teman, ya udah sama sahabat aja. Kecuali kita udah ngerencanainnya tuh besok kita triple date yuk gitu. Iya, baru iya. Mainnya bareng-bareng. Iya, pada bawa pacar.
1: Ada omongan dulu ya. Oh.
2: Bener gitu. Karena kan kalau bertiga terus dua bawa satu enggak kan sedih ya. Iya kan? Betul. Satunya enggak bawa pacar sendiri kan. Betul. Jadi nyamuk dua pasangan.
1: Kasian,
2: kan
1: kasihan ya. Gitu loh. Kayaknya Radit deh yang kayak gitu.
0: Gua diam aja loh ini. Okay.
1: Ya sering terjadi deh. Di lo deh itu.
2: Ya udah teman berdua itu tidak maksudnya ya. Itu tadi cerita dari Radit, Naila dan juga Ajeng. Sekarang yes. Giliran kamu teman berdua untuk langsung kirimin jawabannya yes or no, karena nanti bakal dapat hadiah nih. Betul. Dari Angga Labis.
0: Yes. Katanya hadiahnya banyak banget.
2: Bener, karena katanya nolnya banyak banget hadiahnya. Kita dapet doain bareng-bareng ya. Kita doain bareng-bareng ya. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Langsung aja kirimin jawaban kamu yes or no. Sekalian juga ceritain pengalaman versi kamu nih. Kemana nih, Rama?
0: Di WhatsApp kita 081-172-08925
1: atau di Instagram

setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Yesterday, tadi dia teman pro 2. Malam minggu ini lagunya enak-enak ya. Jadi
1: yes,
0: makin gak sabar nih buat malam mingguan. Karena bikin gue makin semangat gitu loh, Dit.
1: Semangat kenapa sih, Nay?
0: Ya makin semangat loh karena lagunya itu bikin
1: enak-enak ya?
0: Iya, enak-enak. Bikin pengen bergoyang gitu.
2: Bergoyang, kenapa Naila bergoyang?
0: Makin karena buat semangat gitu loh, berapi-api gitu. Kayak malam minggu gitu.
1: Ya kan ini kan temanya kan malam minggu dong.
0: Yes, bener. Oh ya, tadi kan kita udah ngobrolin kita abis main games yes or no ya teman pro 2. Dan kali ini kita bakal dengerin cerita dari teman pro 2 nih.
1: Yo.
0: Apa Dit?
1: Dari yang pertama ini nih, udah ada dari cerita dari Nadia Wehalin. Nah, halo kak, aku punya satu temennya kalau chat OTW itu udah pasti tambah waktu sekitar 20 menit lagi. Jadi kalau janjian jam 7, terus dia bilang OTW jam setengah 7, kami malah santai aja gitu. Itu tuh dia tuh belum benar-benar berangkat. Lucunya lagi dia sendiri juga ngaku kalau OTW-nya tuh versi OTW siap-siap.
2: Kok udah ketawa aja lo, kenapa lo?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa Dit?
1: Itu kayaknya relate sama gue deh. Kayaknya ini cerita dari gue kayaknya nih.
0: Itu kayaknya, iya sih. Lo sering sih ngelakuin itu, jujur. Agak kesel gue.
1: Yaudah lah, maaf ya guys.
0: Kalau menurut lo gimana nih Jeng?
2: Yang bagian mana nih, gimananya?
0: Kata dia punya temen kalau chat OTW itu udah pasti nambah waktu sekitar 20 menit. Jadi dia tuh gak on time, selalu ngaret gitu.
2: Ya gak apa-apa sih, karena kadang gue juga gitu. Jadi ketika gue ada di posisi yang dibohonginnya nih, ya
1: aduh,
2: kan
1: ya,
2: bukan sebagai pelakunya ya, korbannya nih. Itu kayak gue langsung video call, angkat gak sekarang, lo di mana? Terus masih ada anduk di pundaknya. Baru mau mandi. Oh baru mau mandi, oke.
0: Sedangkan kita udah siap, udah mau OTW, udah mau berangkat, dia baru mandi.
2: Betul.
0: Menyebalkan, betul. Jujur.
2: Bahkan itu tuh apa ya, kebiasaan apa? Kebiasaan jelek sih sebenarnya ya. Ada yang gue jemput di rumahnya, masih leha-leha di atas kasur, dia mandinya nunggu gue nyampe.
0: Bahkan baru bangun
2: gitu.
0: Ya?
2: Iya.
0: Tunggu kita samperin dulu.
2: Iya kan? Ada kan orang kayak gitu?
0: Ada.
2: Jangan ditiru ya, teman pro 2 ya.
1: Siapa itu ya? Bukan apa, nyindir gue itu kan?
2: Oh ngerasa, berarti pernah ya?
1: Pernah
0: ya.
2: Iya.
1: Lanjut Nay.
0: Dan di cerita kedua nih ya, dari @raka.com DN katanya gini, kalau di circle gua siapa yang ngajak nongkrong otomatis dia yang milih tempat katanya. Tapi kadang kasian juga karena pas tempatnya udah dipilih malah ada aja yang komentar. Ada yang bilang
2: bener.
0: Kejauhan, ada yang bilang mahal, ada juga yang bilang parkirnya susah begitu.
2: Kalau cewek-cewek tuh biasanya ngumpul dulu di sebuah rumah. Ada base campnya gitu.
0: Iya.
2: Nah, kita kumpul di rumah lo jam segini deh, kita
0: betul.
2: Berangkat gitu.
0: Terus siap-siap bareng ya biasanya.
2: Betul.
0: Make up bareng.
2: Enaknya cewek gitu di.
1: Kalau cowok tuh ya kayaknya simpel aja, dia enggak usah ribet-ribet. Kayaknya mau di apa sih pinggir-pinggir jalan itu udahlah, is okay, enggak apa-apa.
2: Oh, ketemuannya kayak COD biawak.
0: Iya. Enggak seru banget ya. Kita siap-siap bareng.
1: Beda, cowok tuh sama cewek itu beda. Cowok tuh enggak ribet, kalau cewek tuh ribet.
2: Enggak juga ya, Nay. Karena kita kumpulin satu base camp tuh biar bawa kendaraannya yang cukup, enggak lebih. Jadi bukan yang satu mobil isinya satu orang doang, tapi satu mobil penuh dan bayar parkirnya dikit.
0: Malah justru yang ribet tuh cowok ya kalau dipikir-pikir ya.
2: Betul.
0: Mereka bawa kendaraan sendiri-sendiri, janjian di tempat.
1: Enggak dong. Kita orang aja satu motor, tiga boncengan loh.
2: Gak boleh
0: gak
2: dong.
0: Gak boleh, itu gak peraturan ya. Jadi contoh ya teman Pradua.
2: Betul. Yang terakhir nih teman Pradua, ada dari Aldi di Metro. Ih bagus banget Aldi namanya. Katanya aku pernah iseng ngajak temen nongkrong di grup, ya kan. Terus baru kirim nih chatnya, nongkrong yuk. Langsung dibales, di mana, tempatnya apa, jam berapa, parkir luas enggak, ada wifi-nya enggak. Wah, padahal aku cuma ngajak, belum kepikiran tempatnya. Ini grupnya dua orang apa gimana ya, Aldi ya? Banyak banget request-nya ya.
1: Lucunya lagi ada wifi enggak, kayaknya dia kayak enggak ada kuota gitu.
0: ngapain iya, nongkrong ya? Kalau mau main HP?
2: HP sebenarnya bagus-bagus, nggak ada kuotanya iya, ya. Temennya Aldi nih ya,
0: jujur ya. Jujur itu termaksud gue juga sih begitu.
1: Gue juga sih naik
0: lidah. HP tapi nggak ada kuota, selalu kayak
1: ini
0: gitu.
1: Ini gue aja nggak ada kuota.
2: Biasanya yang kayak gitu tuh yang rumahnya wifi-an juga tuh.
1: Betul, iya benar. Wifi kan. Sih.
0: Tapi jadi malu kan kayak gini.
1: Udah nggak apa-apa, maluin dikit lah.
0: Dan cerita terakhir nih ya teman Pro 2. Datang dari Fajar di Pringsewu. Katanya gini, Kak, di tongkrongan aku ada satu temen yang hobinya nolak semua usulan. Kalau ada yang ngajak ke kafe A, katanya mahal. Pindah ke kafe B, katanya parkirannya susah. Diusulin ke tempat yang deket, katanya makanannya kurang enak. Sampai akhirnya hampir semua tempat dicoret tuh katanya. Yang bikin gemes, setiap ditanya terus maunya di mana, dia cuma jawab terserah, aku ikut aja. Jujur, nyebelin sih.
1: Itu nyebelin sih kalau ada kata terserah.
0: Udah kayak cewek aja terserah gitu. Iya gak sih kayak gitu gak sih?
1: Kayaknya iya deh, semua cewek ngomong terserah, terserah.
2: Ada juga tahu cowok yang ngomong terserah, gak cewek sih. Aja ya kok.
1: Enggak
2: ya.
1: Cowok gak pernah ngomong terserah, kayak gas-gas aja, yang penting-penting ketemu.
0: Gak sadar kali lo ngomong kayak gitu.
2: Tapi jujur menyebalkan sih orang kayak gini. Dia tuh banyak mau ini itu, tapi dia tuh gak mengusulkan kemananya. Tipe-tipe orang kayak gini tuh tipe-tipe orang yang gak mau ribet, mau terima jadi.
0: Iya.
2: Tapi kalau rencananya gak sesuai apa yang dia mau tuh dia gak bakal ada. Mm-mm. Gitu loh. Jadi semuanya harus sesuai apa yang dia mau, tapi dia gak mau ribet, gak mau turut andil gitu loh.
1: Itu udah berasa princess ta ini.
2: Iya, dia maunya princess treatment ya.
0: Iya kan.
2: Banget. Lu siapa?
1: Iya kayak gak mau ngasih ngusulin tempat tapi kira udah dimusulin gak mau.
2: Iya, maunya enak aja. Temenan kayak gitu tuh ngerasa energi teman Pro 2. Iya
1: kan. Udah lah gak usah lah, gak usah cari lengan aja temennya kan ya sih.
0: Oh ya, terus kata si Kak Fajar ini.
2: Oh masih ada lanjutannya ya.
0: Panjang ternyata cerita dari Kak Fajar ini.
2: Oh, apa tuh katanya?
0: Pernah suatu hari kami tuh muter-muter sampai hampir satu jam nih gara-gara bingung milih tempat. Ujung-ujungnya malah nongkrong di warung kopi yang pertama kali diusulin dari awal.
2: Nyebelin ya.
0: Sejak itu setiap dijawab terserah kami langsung bilang kalau gitu berarti ikut pilihan pertama ya, gak boleh protes lagi.
2: Nah bagus.
0: Setuju gak sih?
1: Setuju.
2: Berarti belajar dari pengalaman ya.
1: Betul.
2: Jadi gak ngeribetin yang nyari tempatnya juga nih. Tapi kalau dilihat dari sender namanya Fajar laki-laki ya, ternyata laki-laki mau nongkrong ribet juga ya. Dari ceritanya ini ya.
1: Iya
2: juga ya, dari ceritanya ini loh.
1: Apa sih ribet?
0: Masa?
1: Gak ribet kok, gak seribet cewek.
0: Gak sadar
1: itu aja
0: kali
1: tuh, di warkop aja kan?
0: Ya, itu udah kepepet aja sih kali.
1: Bener sih. Bener kan sih, Nay?
0: Yes, jadi menurut kamu sendiri gimana nih teman Pro 2?
1: Gimana? Apa?
0: Mungkin langsung aja ya yang mau request-request ke... Mana, Dit?
1: Di WhatsApp kita 0811 720825 atau di Instagram kita
0: @pro2bdl.

0: sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 9.5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Bye.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, limbah tekstil ternyata bisa disulap menjadi karya seni yang bernilai dalam gelaran Art Jog tahun 2026. Seniman Intan Anggita Pratiwi menghadirkan instalasi leweng salira yang dibuat dari sekitar 70% sisa kain milik desainer Ivan Gunawan. Karya ini mengangkat pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mendapat apresiasi dari Ivan Gunawan yang bangga melihat limbah kainnya diolah menjadi karya seni. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Sisi Cecilia. Untuk informasi menarik lainnya, kalian bisa cek di website rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: 92,4 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Itu dia teman berdua, lagu terakhir dari kita All Good. Dan waktunya kami pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari gua Rama Raditya,
2: gua Jung Lili,
0: dan gua Naila Cantika. Terakhir dari kita, let's divide, share, and express your wingless. Only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini waktunya Angga Labesan main kamu. Dengerin cerita kamu cuma di cerita penutup hari jaga malam.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada titik-titik di ujung doa, jadi lagu pembuka Angga malam hari ini ya. Gimana kabar kamu pagi gak tuh malam hari ini teman Pro 2 ya. Semoga aja baik-baik aja ya. Nah malam hari ini Angga ngajak kamu cerita keresahan kamu ataupun apapun itu. Cerita barengan sama Angga malam hari ini, bisa ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau boleh juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Sorry, sepertinya saya salah menyebutkan WhatsApp-nya ya, karena WhatsApp kita baru teman Pro 2 ya. Jadi ada beberapa perubahan di Pro 2, salah satunya WhatsApp-nya nih ya. Jadi kamu bisa hubungin kita sekarang di WhatsApp terbaru kita, yaitu di mana, hayo, di 0811 7208 925. Lo gak ulangin, di 0811 7208 925 teman Pro 2 ya. Kamu boleh cerita barengan sama Angga, apapun cerita kamu malam hari ini teman Pro 2 ya, barengan sama Angga. Angga bakal bacain dan mungkin Angga kasih solusinya cuma di cerita penutup hari.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Kumpul

0: bisa menyimpan begitu banyak cerita.
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, ini waktunya untuk Anggala Besa pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih udah dengerin hari ini ya. Sampai ketemu besok lagi barengan sama Angga tentunya. Cuma di 92,5 Pro 2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Terakhir dari Angga, was di Fashion and Express Wellness only with Pro 2 RW Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RW Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2, sekali di udara tetap di udara. Bye-bye, sampai ketemu besok lagi.
1: Yo, Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: orang-orang di sosmed pada beli apar. Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja. Kamu, di daerah Bandar Lampung.

0: Kopi? Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Sehabis putus cinta, memang selalu buat galau. Hari-hari jadi murung, bahkan sampai dada rasanya sesak. Rasa sakit yang sering disebut sebagai patah hati ini bermula ketika otak tidak lagi mengatasi perasaan tersebut sendirian. Oleh karena itu, otak kemudian mengirimkan sinyal kepada sel-sel dalam tubuh dan memberitahukan bahwa yang sedang dialaminya adalah rasa sakit, sehingga membuat seolah-olah bagian dada terasa sakit seperti tertekan. Ditambah lagi, dalam otak juga terdapat hormon kortisol yang mana biasanya muncul ketika dalam keadaan stres, tertekan, ataupun terancam. Hormon ini juga berfungsi untuk memberikan reaksi perlawanan. Jadi, ketika seseorang mengalami patah hati, maka hormon ini akan bereaksi ke tubuh dengan ciri dada terasa sakit seperti ditekan hingga dapat mengganggu sirkulasi darah.
1: Kamu, gara-gara lampu.

Kamu pernah dengar mitigasi? Kira-kira apa sih artinya? Kita cari tahu yuk. Mitigasi adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko, dampak, atau kerugian akibat bencana alam atau bencana lainnya sebelum, sesudah, ataupun selama kejadian bencana. Istilah mitigasi sering digunakan dalam penanggulangan bencana sebagai strategi untuk menekan kerusakan dan juga mempersiapkan masyarakat menghadapi berbagai ancaman yang mungkin nantinya akan muncul. Jadi sekarang udah tahu kan apa itu mitigasi? Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: Ayo, siapa yang kalau ketemu sama gebetan suka salting sampai rasanya kayak ada kupu-kupu yang lagi terbang di perutnya? Ternyata itu wajar loh. Rasa geli yang terjadi di dalam tubuh adalah sensasi yang ditimbulkan oleh pembuluh darah dan otot di sekitar perut yang sedang berkontraksi. Sehingga penurunan aliran darah inilah yang membuat seseorang merasa seperti ada kupu-kupu yang terbang di perutnya.
1: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kamu, daerah Lampung.

0: Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
1: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

adalah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, tanggal 19 Juli 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Fili akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung hari ini, tanggal 19 Juli 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di program Sepada. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di program Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan program Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sore Ceria dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Malamnya program Jaga Malam akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
1: Oh.
2: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
2: Oh.
3: Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti.
1: Oh.
4: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Good morning Canada time.
9: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 1 menit dengan tema gaya hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Kan rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis. Kan 20.000 buah naga, kan? Nah, tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan.

0: Saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
1: Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut anda, dia yang terbaik untuk anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk anda. Yang untuk anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk anda?
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Layu kalifullahu nafsan illa usaha. Beres. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Innama al-usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Ujian Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Quran Surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas.
2: Walanabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat supaya anda dapat pahala. Kehidupan anda meningkat, kualitas anda pun meningkat.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
1: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

0: ide pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: RRI Bandar Lampung.